Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madini sida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

0: Dedikasi personel dalam menjalankan tugas mendapatkan apresiasi dari pimpinan. Sebanyak 29% dari Polresta Bengkulu menerima penghargaan dari Kapolresta Bengkulu, Kombes Pol Rahmat Hidayat SSMH. Dalam upacara pemberian penghargaan yang berlangsung di lapangan apel Polresta Bengkulu. Pemberian penghargaan ini dilaksanakan usai apel pagi dan dihadiri pejabat utama Polresta Bengkulu, para kapolsek jajaran, PAMA, serta personel Polresta Bengkulu. Momentum ini menjadi bentuk penghargaan pimpinan kepada personel yang dinilai telah menunjukkan pengabdian, dedikasi, kerja keras, serta kontribusi positif dalam pelaksanaan tugas sekaligus membawa nama baik institusi Polri. Di mana dalam kegiatan tersebut dibacakan keputusan Kapolresta Bengkulu tentang pemberian penghargaan dan ucapan terima kasih kepada personel Polresta Bengkulu atas pengabdian serta dedikasi dalam melaksanakan tugas dan mengharumkan nama institusi Polri. Kemudian Kapolresta Bengkulu sendiri secara langsung menyerahkan penghargaan kepada 29 personel yang menerima apresiasi. Dan juga Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayat SSMH yang mengatakan pemberian penghargaan merupakan bentuk perhatian pimpinan terhadap personel yang telah menunjukkan dedikasi dan memberikan hasil terbaik dalam pelaksanaan tugas. Setiap keberhasilan yang dicapai organisasi tidak terlepas dari kerja keras seluruh personel di lapangan dan setiap prestasi serta juga pengabdian personel perlu mendapatkan penghargaan sebagai bentuk penghormatan atau kerja yang telah diberikan. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana, lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Iya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

untuk yang berkulit kombinasi, nah biasanya kan kita pusing ya nak nyarinya kalau kulit kombinasi kok kan, kulit kombinasi kok adik sana ada minyak ado ya, untuk yang komedo juga ado, jerawatan ado, pokoknya ado galo gitu kan. Kadang kan kita susah ya untuk nyari yang namanya alas bedak gitu kan. Untuk alas bedak kalau muka-muka cak kulit kombinasi kok adik sana, carilah yang seringan mungkin gitu ya. Jadi itu tidak menumpuk karena pas bebedak tuh gitu kan. Karena juga kalau kulit kita tidak rata jadinya tuh bedak kita tuh juga tidak mulus gitu. Nah, jadi itu kayak nengoknya tuh tidak enak aja gitu. Nah, jadi langkahnya tuh adik sana yo juga memperhatikan teksturnya juga. Karena alas bedak kok kalau kita sebelum belinya pilih juga untuk formulanya tuh cair atau ringan, nah ya kan. Nah, dan juga untuk penggunaan produk yang terlalu tebal itu berpotensi membuat make up kita tuh terlihat menumpuk. Sedangkan penelitian mengenai pergerakan alas bedak kok menunjukkan bahwa lapisan foundation dapat mengalami degradasi dan perpindahan di permukaan kulit setelah beberapa jam pemakaian. Jadi selain tekstur, pemilihan warnanya juga di sana ya menjadi penting juga kok, agar hasil makeup kita tuh kelak tuh menyatu padu kayak kulit ya. Jadi studi juga ada untuk mengenai warna kulit dan juga strategi penggunaan foundation pada berbagai kelompok etnis, itu menunjukkan bahwasannya warna kulit manusia memiliki rentang yang sangat beragam. Nah, sehingganya di sana pemilihan shade-nya tuh, pemilihan warnanya tuh sebaiknya dipertimbangkan dulu kok kayak warna kulit gitu ya. Jadi tidak mengikuti persepsi bahwasanya warna yang lebih terang akan memberikan hasil yang lebih baik. Nah, nyo kan biasanya kan kalau kita beli itu kan ada testernya ya teman kan. Nah, coba di tester aja dipakaikan ke kulit tangan atau ke wajah langsung ya kan, dicoba dikit gitu. Kira-kira masuk dah gitu. Dan alas bedak kok di sana sebaiknya dicubukan di rahang atau bagian baja yang mendekati warna kulit untuk melihat apakah warna menyatu secara alami. Nah, untuk kulit kombinasi kok biasanya penggunanya juga bisa mengamati hasil foundationnya setelah beberapa jam karena perubahan minyak di area T-zone ya, T-zone kok di area hidung, area jidat gitu kan, dagu gitu kan ya. Nah, dan juga untuk pemilihan foundationnya kok di sana juga perlu mempertimbangkan kondisi kulit juga, kayak misalkan cenderung berjerawat kah atau menggunakan produk perawatan tertentu, misalkan perawatan dari dokter kulit cek tenaga kan juga harus disesuaikan di sana ya. Nah, dengan demikian untuk pemilihan alas bedak untuk kulit kombinasi dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa halnya, kondisi setiap area wajah, tekstur formula, kecocokan shade-nya dan juga hasil pemakaian setelah beberapa jam. Nah, itulah di sana untuk informasinya kita kutip dari laman rri.co.id. Untuk lebih jelasnya di sana buka aja ya di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.

0: apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompar FM.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.
1: Pro 4 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
2: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
1: Alah.
2: Aduh.
1: Sini, kamu ya.
2: Jangan, Pak.
1: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
2: Jangan, Pak.
1: Sini.
2: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.

Dampak paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat-jerat judi online.

0: kematangan rencana pelaksanaan program karya bakti TNI skala besar yang akan digelar di wilayah Provinsi Bengkulu. Persiapan dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah daerah, TNI, serta jajaran terkait guna memastikan program dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Dr. Herwan Antoni, yang memimpin rapat koordinasi awal terkait pelaksanaan program tersebut. Rapat ini turut dihadiri Komandan Grup 3 Kopassus Dumai, Brigjen TNI Bram Pramudia SE bersama perwakilan jajaran terkait. Pertemuan ini membahas sinkronisasi sejumlah program sosial dan pengembangan infrastruktur yang akan dilaksanakan dalam rangka karya bakti TNI skala besar. Bahkan juga program ini diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam pelaksanaan pembangunan. Karya bakti TNI skala besar akan menyasar dua sektor utama, yaitu pembangunan fisik serta kegiatan sosial dan kesehatan. Pada sektor fisik, kegiatan difokuskan pada pembangunan jembatan dan perbaikan rumah tidak layak huni, sedangkan sektor sosial dan juga kesehatan mencakup operasi bibir sumbing serta operasi katarak secara gratis. Demikian untuk kabar kita kali di sana, lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital. Sekaligus juga mengakhiri persamaan kita di Berondo Pagi untuk hari ke. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Selamat pagi adik sana, dimanapun adik sana berada dan dimanapun siaran ini dapat adik sana dengar. 1 Oktober adik sana ditemenin Bagas di Perindo siang sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kita hari ini memperingati kesaktian Pancasila adik sana yo, wes memperingati perjuangan para pahlawan kita. Yang mungkin selesai apel upacara jangan lupa untuk sarapan dulu, takutnya nanti tadi apel sudah mulai doyong-doyong, sudah berdirinya miring-miring kan, nanti kelaparan. Pokoknya sambil dengerin perompat ya kan, sarapan dulu, ngemil dulu. Boleh, kalau ngemilnya sehat-sehat, buah menarik. Atau mungkin kalau ada sana pengen yang lain, mungkin ngemil berat. Apa kalau disini ngemil berat ada sana ya? Jadi sana sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, sama Bagas di perompat Bengkulu, suara budaya Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ada sana jangan lupa yo, Hariko ada bintang radio yang disiarkan di YouTube-nya RRI Palembang di sana yo. Ada juga perwakilan dari Bengkulu, ada dua orang diwakilkan oleh Al Muhaimin dan juga satunya Septi. Nah, berada di sana yo. Jangan lupa untuk ngevote perwakilan dari Bengkulu untuk bisa melaju ke sesi lebih tinggi lagi, karena aku sudah maju ke sesinya belajar Sumba di sana ya. Jadi bila di sana pengen nengok suara lembutnya, suara indahnya, bisa di sana tengok di YouTube-nya RRI Palembang.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ini kan saling dari sana dengan pacoban yang urep ya. Jadi lagu iku menceritakan mungkin karena ada yang berjauhan lalunya. Mungkin sedang kepikiran untuk yang ada di jauh. Waduh, jangan di jauh enggak tuh. Jadi mungkin karena ya lagi berjauh-jauhan. Yang satu sedang mengusahakan, yang satu mendoakan. Weleh, luar biasa sekali ada di sana. Jadi sana berlanjut untuk beberapa lagu-lagu selanjutnya. Yoh, iku sudah hadir satu pendengar setia kita di sana. Tapi yang tidak mau disebut namanya. Waduh, sangat menyedihkan sekali. Tidak mau disebut namanya si mungkin misterius. Nah, kau minta lagu di sana kalau enggak Laut Kidul atau Sumanding. Nah, boleh untuk lagunya ya. Terima kasih untuk kakak-kakak yaitu adik sana yang sudah request tapi tidak mau disebut namanya. Semoga sehat selalu, bahagia yaitu dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan apa segala yang diinginkan. Pokoknya jangan lupa untuk tetap terus dengerin Perempat Bengkulu. Jadi boleh adik sana ya, kita putarkan dulu satu lagu kan. Sumanding. Jangan mana tetap dengan terus Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Bila di sana pengen request, bakas tunggu di 08117816544 atau di line telepon 0736732194.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM.

0: Sonat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Arisana Vihara Budayana Bengkulu menjadi tempat pelaksanaan doa lintas agama sebagai bentuk ikhtiar bersama untuk memohon keselamatan dan perlindungan bagi masyarakat Provinsi Bengkulu dari berbagai potensi bencana. Pada Rabu 30 September 2006, kegiatan tersebut dihadiri asisten 1 pemerintah Provinsi Bengkulu yang mewakili Gubernur Bengkulu, Kapakta Ukanwil Kementerian Agama, Kabid Penaizawa, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, serta Kepala Kesbangpol Provinsi Bengkulu. Pelaksanaan doa lintas agama ini juga tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, lebih dari itu kegiatan tersebut menjadi salah satu wujud nyata dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi beragama, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian antar umat beragama di Provinsi Bengkulu. Dilansir dari laman Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu pada Kamis 1 Oktober, doa lintas agama ini merupakan instruksi langsung dari Gubernur Bengkulu.

0: agar dapat segera mendapatkan pengobatan dan pendampingan dari tenaga kesehatan. Hingga Agustus 2006, dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat 64 orang yang dinyatakan positif HIV dan telah mendapatkan pengobatan. Secara kumulatif, kasus HIV di Kota Bengkulu sejak 2001 hingga 2026 tercatat sebanyak 1.267 kasus. Sementara kasus HIV yang disertai AIDS tercatat sebanyak 614 orang. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 11 waktu di Jawa Barat, sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: FM, ensiklopedi budaya keindonesiaan.
1: Hari ini kita akan mendengarkan program Gayar dengan tema Gojo Meracik Rasa Meraih Peluang dengan bersama narasumber Haryati Oktavia sebagai owner Gojo Juice. Kita akan mendengarkan Gayar sepanjang 1 jam ke depan di sana. Jangan kemana-mana, tetap dengar terus RRI 4 Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana selamat siang di siang hari kok. Kita di program Gayara, Galeri Budaya Nusantara. Dan hari ini bersama Riri untuk di Gayara dengan temanya Gojo Meracik Rasa Meraih Peluang ya. Dan di sini di sana semoga di sana sehat yo di siang hari ko. Dan di sana kalau na di siang hari ko pastinya dengan yang manis-manis, segar-segar dah. Waduh, karena cocok dengan cuaca yang terik ya hari ini. Jadi kalau minuman tuh yang paling segar kira-kira di sana suka minuman apa? Nah, pas nih yang deket tema kita di siang hari koda untuk ngobrol-ngobrol di Gayara. Dan di siang hari ko sudah ada Inga Haryati Octavia, owner dari Goju ya. Halo Inga. Bentar Inga, mic-nya belum. Halo Inga.
2: Halo.
1: Halo, ya. Nah, di siang hari kok apa kabar Inga?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik, iya. Yo. Nah, jadi di siang hari kok Inga kok seorang owner Goju. Nah, kamu mungkin ada di sana penasaran kok dak apa kok Goju? Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap dengari kami sampai 1 jam ke depan, yo. Nah, kalau untuk di siang hari ko untuk adik sana yang mungkin langsung terpikir pasti dengar Goju ini minuman kan, benar ya minuman ya. Tapi hari ini kita tidak cuma nengok sekedar minumannya aja, kita bahas juga soal ceritonyo di balik minuman ini ya kan. Dan tentunya Riri juga nak ngajak di sana di siang hari ini ikut ngobrol bergabung. Kalau silakan juga di 0736 7321994, atau juga di sana bisa bergabung di WA di 0811 7816544. Dan kita juga di siang hari ko di live yo, di live chat YouTube, bisa juga di komen di RRI Net Bengkulu, dan juga nanti didengarkan lewat RRI digital serta di streaming di rri.co.id. Nah, siang hari ko da Inga, kita mulai dulu cerita di mungkin perjalanannya dulu nih. Biasanya kan sebuah usaha tuh akan ada cerita dak di baliknya. Nah, kira-kira ko menengok apa sih sebenarnya Goju? Adakah cerita di balik Goju ini?
2: Ada.
1: Apa tuh?
2: Jadi sebenarnya Goju itu kan sebenarnya dulu aku juga sebelum membangun Goju ini sama kerja juga sebagai karyawan di perusahaan-perusahaan di luar juga gitu. Sampai akhirnya 2 tahun terakhir ini kayak aduh kayaknya cukup deh pulang dulu gitu kali ya, gitu, coba istirahat. Akhirnya pas sampai di Bengkulu ternyata aku punya banyak waktu luang ya gitu kan. Nah, ngapain yo enaknya kalau kata orang Bengkulu tuh kan. Jadi pas sudah punya banyak waktu luang ini kepikiran juga kayaknya seru nih kalau bangun sesuatu yang bisa men-challenge diri sendiri nih apa ya gitu. Nah, berawal dari sana aku coba kan buat lihat nih di Bengkulu tuh sebenarnya banyak banget UMKM yang menarik-menarik ya gitu. Nah, sampai akhirnya kepikiran kayaknya kalau aku bangun sesuatu nih Goju nih kayaknya oke juga nih gitu sih. Awalnya tuh cuman pengen level up diri, pengen coba challenge diri sambil mengisi waktu luang yang ada di Bengkulu, selama ada di Bengkulu ini. Jadi dicoba deh gitu, bukalah kepikiran lah untuk punya Goju ini gitu sih awal mulanya.
1: Jadi dipikir coba-coba dulu kok, coba tahu cocok enggak.
2: Betul.
1: Jadi coba-coba itu Inga yang sendiri yang meracik dan mengelola semua sampai seperti ini.
2: Jadi tuh awalnya kan emang konsumsi sendiri sih. Goju itu kan sebenarnya fresh juice ya. Terus konsumsi sendiri, akhirnya kayak sekarang kan healthy lifestyle juga lagi berkembang.
1: Betul,
2: kan?
1: Lagi viral-viralnya udah sih.
2: Lagi viral. Terus pas cari di Bengkulu ternyata cukup sedikit tricky ya waktu cari di Bengkulu tuh. Nah, cobalah bikin gitu sih awalnya tuh. Akhirnya coba bikin racik sendiri dari awalnya suka minum sendiri sampai akhirnya coba brainstorming juga sama suami kan, bareng tuh cari ini apalagi ya menu-menu yang enak buat dibikin gitu sih ya Allah. Karena kita emang bukan cuman jual produk ya, tapi kita juga jual tuh manfaatnya dari Prestige itu sendiri tuh apa sih sebenarnya gitu awalnya.
1: Awalnya seperti itu, dari diri sendiri akhirnya berpeluang menghasilkan cuan.
2: Iya
1: ya,
2: betul kan.
1: Tapi manfaatnya ini apa nih minuman ini?
2: Manfaatnya itu dia setiap botolnya tuh punya manfaatnya masing-masing setiap menunya. Jadi di satu botol itu tuh udah ada berbagai macam buah, ada sayurnya, terus kita mix jadi satu sampai dia tuh mempunyai manfaatnya sendiri. Kebetulan kalau di Goju sampai sekarang tuh ada 7 yang paling sering kita jual ya.
1: Apa
2: ke pelanggan. Yang pertama itu ada yang membantu imun tubuh dia, itu ada kandungannya nanas, jeruk purut sama jahenya gitu. Terus ada yang buat menghidrasi kulit, ada Fermentaglow namanya. Itu mungkin sedikit unik ya, dia difermentasi dulu sehari. Selama 12 jam kan difermentasi, terus dia itu di dalamnya ada kolang-kalingnya. Jadi emang fresh juice sedikit menarik ya. Biasanya fresh juice itu kan cuma ada campuran sayurnya aja, buahnya aja kan. Sekarang kita tambahin sedikit ya, ada kolang-kalingnya gitu. Terus ada yang buat membantu sirkulasi darah, ada juga yang dari sayur, dia bisa membantu untuk mendetoks tubuh gitu sih.
1: Jadi di Goju ini ada berapa menu sih enggak?
2: Ada 7 untuk ada sekarang. 7, yang paling sering kita seller tuh 7.
1: 7. Tapi yang paling mungkin sering di sana aku beli.
2: Biasanya tuh yang paling sering karena kita kan jualnya di Pantai Panjang, di jogging tracknya di pagi hari. Biasanya tuh mereka belinya tuh ada namanya Coco Dragon. Itu kandungannya ada nanas, air kelapa, sama ada buah naganya. Jadi tuh pas banget kan buat orang yang udah lari terus kayak pengen balikin energinya lagi.
1: Iya, gitu. Biar seperti dragon ya.
2: Iya, benar. Gitu. Itu paling sering, dan yang Fermentaglow tadi itu juga sering banget di order.
1: Gitu. Iya. Iya, kalau ini ada IG-nya ada enggak?
2: Ada IG,
1: apa tuh?
2: Instagram-nya ada, nanti bisa dicek juga tuh di Instagram, namanya Jus Goju.
1: Jus Goju.
2: Iya, jusnya jus biasa, J-U-S.
1: Gitu. Wah, menarik ya, jadi banyak juga tuh dari yang iseng cubo-cubo ngisi kekosongan, ya kan. Tapi inspirasi sebuah rasa ini dari mana Inga dapat?
2: Inspirasinya pasti kan brainstorming juga ya, coba cari-cari kan, kalau kata
1: gitu.
2: Coba cari-cari, akhirnya sebenarnya di setiap menunya itu kan bukan cuma nawarin rasa ya, ada manfaat tadi itu, makanya jadi setiap kita tuh bikin menu, inspirasinya tuh dari awalnya manfaatnya dulu nih, kita mau hadirin manfaat apa lagi ya buat para konsumen kita gitu. Biasanya dari konsumen juga tuh ada, kak ini nggak ada yang buah ini ya gitu. Nah, itu kita coba cari tuh. Kalau dari buah ini nih bisa dimanfaat apa nih gitu. Nanti kita bikin dari sana tuh bisa mix and match yang balance rasanya nanti tuh gimana gitu. Sampai akhirnya nanti oh, cocok kok deke ambo. Nah, gitu.
1: Jadi aduh kayak dari saran dari konsumen dah dipikir-pikir oh cocok juga untuk menu baru kali dah.
2: Betul.
1: Jadi dah ada menutup untuk dikasih saran, enggak, ternyata masih bisa juga untuk jadi diri sendiri untuk memperbaiki, enggak?
2: Betul.
1: Tadi tahun berapa sih enggak mulainya?
2: Kami mulai itu dari tahun lalu, 2025. Jadi masih cukup baru Goju ini di Bengkulu. Memang tadi kan baru pulang juga ada di Bengkulu, karena memang tidak menetap di Bengkulu, akhirnya oh boleh nih coba-coba gitu.
1: Jadi terinspirasi dari habis pulang ya.
2: Iya, betul.
1: Baru yo di sana yo, jadi kalau di sana penasaran bisa cek di IG tadi ada Jus Goju dah.
2: Iya, betul.
1: Di aktif juga di TikTok.
2: Aktif di TikTok juga.
1: Apa tuh?
2: Namanya sama Jus
1: sama
2: Goju.
1: Juga.
2: Iya.
1: Jadi selain berjualan di Pantai Panjang ini di mananya? Tepatnya.
2: Kalau Goju sampai saat ini masih di offline-nya tuh masih di Pantai Panjang, di jogging track-nya di depan Kopapul biasanya
1: Kopapul
2: tuh.
1: Kopapul di situ.
2: Di jogging track dari jam 7 pagi start-nya sampai sold out biasanya, tapi biasa paling lama jam 10 pagi lah.
1: Wow.
2: Gitu. Tapi cuma weekend aja. Untuk weekday-nya itu bisa buy online, tapi PO dulu dia. Karena kan memang fresh juice ini harus disajikan fresh, nggak boleh disimpan lama ya. Jadi kita biasanya made by order kalau untuk weekday-nya. Kalau weekend kita selalu ada di Pantai Panjang.
1: Gitu. Ya, jadi kalau sambil lari sudah habis tenaga bisa minum tuh. Wah, ya kan,
2: iya kan?
1: Jadi balik lagi tambah sehat lagi ya kan, karena mungkin di zaman seperti ini banyak juga untuk adik sana yang care kayak kesehatan. Sekarang yeah. banyak yang lari ya kan, banyak-banyak minuman yang jus sekarang sudah berlari, sudah meninggalkan hal-hal yang kayaknya tidak menguntungkan untuk kesehatan nih kayak kita sekarang ini ya. Nah, kalau waktu pertama kali ide itu muncul, apakah langsung yakin memulai atau sempat ragu-ragu ingatnya?
2: Itu di awal kan, sempat yang kayaknya nih, tidak bisa lah dibangun di Bengkulu gitu.
1: Ah gitu, ragu?
2: Iya, atau kayak kepikiran juga kayak, aduh pasalnya Pak, aduh dak yo. Ternyata memang ketika bangun ini tuh, keraguan-keraguan itu tuh pasti muncul ya, apapun yang akan kita mulai pasti akan muncul keraguan-keraguan.
1: Laku dak yo.
2: Ah betul, karena di hari pertama pun, wah itu yang beli awalnya nih cerita dikit nih. Awal pertama pas kita buka itu yang beli cuman 5-3 orang termasuk ibu saya sendiri yang beli. 3 orang dan cuma laku 5 botol aja gitu. Ya Allah gitu kan, ada rasa begitu di awalnya. Tapi ternyata setelah kita dapat tempat yang tepat, terus kami coba terus untuk menghadirkan kualitas produk terbaik gitu kan, cari bahan baku yang baik, akhirnya keraguan-keraguan itu berkurang seiring berjalannya waktu gitu sih. Jadi kami bisa menghandle lah ya keraguan-keraguan itu buat jadi kekuatan jadinya akhirnya gitu, karena kan pasar di Bengkulu itu sebenarnya banyak dan butuh banget nih UMKM menarik lainnya.
1: Betul.
2: Kan,
1: gitu sih. Jarang-jarang sih minuman yang cek ini kan. Paling satu atau dua yang aduh di Bengkulu di kan, karena masih baru-baru udah enggak.
2: Betul.
1: Nah, itu tadi yo ceritanya di sana yo. Jadi mungkin karena mungkin masih banyak mungkin di sana yang punya ide usaha tapi masih maju mundur untuk memulai ya. Jangan ragu tuh tadi dak enggak. Pokoknya kalau kece orang tuh di mana buka gerai pasti situ ada yang beli, nah, walaupun nyesek-nyesek dikit.
2: Di awal-awal kan pasti kita aduh dan rasa kayak aduh kok ada yang beli yo.
1: Iya. Akhirnya habis dewe dak tuh.
2: Iya.
1: Iya, namanya jualan dak harus konsisten kalau kece orang
2: betul,
1: tuh kan.
2: Betul.
1: Di manapun pasti ada yang beli. Dak, pokoknya semangat yang nak lagi nak coba-coba usaha yo. Coba ngisi-ngisi waktu luang. Pokoknya jangan nyerah lah, dak. Nah, ngomong-ngomongi soal Goju, dak nggak mungkin Sayu dan juga di sana ini penasaran ngapo namanya Goju?
2: Iya, kenapa namanya Goju nih? Sebenarnya mungkin aku sendiri tuh cukup idealis lah ya, punya idealis dalam membangun usaha pertama lah, usaha kecil-kecilan pertama ini. Ada beberapa hal yang aku perhatikan waktu itu, waktu membangun namanya ini. Pertama harus jadi top of mind lah, atau jadi orang tuh harus ingat gitu kalau dengar nama ini, oh iya ini dia tuh jualan ini loh gitu. Yang kedua kita pengennya tuh yang playful gitu, karena kan memang ini healthy drink ya, pengennya tuh ketika orang minum kayak merasa happy juga gitu. Nah yang terakhir pasti di setiap nama yang kita buat ada apa ya, harapan lah ya di sana kan. Jadi aku pilihlah Goju dengan pengen jadi top of mind. Itu caranya gimana, jangan yang panjang-panjang banget nih namanya nih,
1: biar mudah gitu. diingat
2: kan sama calon customernya nanti lah gitu. Terus Goju ini juga singkatan sebenarnya.
1: Apa tuh?
2: Nah, Goju itu sebenarnya artinya goodness of juice. Nah di sana kita tuh mengharapkan kalau Goju ini akan jadi salah satu harapannya, akan jadi salah satu fresh juice yang dicari-carilah dan memberikan manfaat terbaik untuk masyarakat yang ada di Kota Bengkulu gitu sih.
1: Gila sih, keren sih. Masih muda lah pikirannya panjang nih kan. Semangat pula ya kan, ingatku kan aduh keren enggak ya. Jadi aduh sebuah harapan, aduh juga kayak berpikir kayak harus cak mano ini unik dan pelanggan tuh bisa balik lagi.
2: Betul.
1: Tapi tempatnya tuh pindah-pindah gak sih? Di situ aja?
2: Kalau untuk saat ini offline itu kan tadi tetap di Pantai Panjang. Biasanya kami di situ terus dari jam 7. Kalau paling telat-telat dikit lah ya kadang-kadang kan. Dari jam 7
1: malu lah dikit ya.
2: Sampai jam 10 tadi atau sampai sholatnya gitu. Masih di sana hanya weekend aja. Sama paling kalau offline-nya juga tuh di event. Event-event.
1: Oh, gitu.
2: Kadang kami juga suka join event yang ada di Kota Bengkulu gitu.
1: Kalau untuk di order misal, adakah nomor?
2: Ada
1: berapa nomor tuh sebutinnya?
2: Nanti bisa di order by WhatsApp di nomor 0812 02727-4292.
1: Oke, di situ ya. Jadi di sana di 08 12 2727 4292.
2: Iya,
1: ya. Nah, jadi bisa tuh WA Inga Harta ini Inga nih ya untuk di pesan-pesannya. Tapi jangan pulo tengah malam, enggak kan?
2: Iya kan. Hamin satu itu bisa diorder dia.
1: Jadi biar ajo Inga Haryatinyo ya untuk pesan jusnya. Menu-menunya di IG bisa ditengok enggak nga?
2: Iya bisa, ada di menunya ada, terus ada komposisinya apa aja, manfaatnya apa, beserta dengan harganya juga ada.
1: Nah itu yo, itu untuk gojunya. Nah untuk di sana mungkin yang bergabung masih ditunggu untuk bersamanya di 0736 7321994, atau juga bisa bergabung di 0811 7327 1904. Ya jadi masih bisa untuk bergabung mungkin. Sebelum kita menuju ke pertanyaan berikutnya Konga, nah kalau kita ngomongin produknya, tidak mungkin ada yang belum pernah coba goju atau mungkin baru mendengar namanya hari ini, ya kan? Nah Inga Haryati sendiri sebenarnya goju ini menawarkan minuman sehat yang seperti apakah? Apa yang menjadi ciri khasnya kira-kira untuk di produk goju ini?
2: Oke, goju itu kan sebenarnya adalah cold press juice yang diolah menggunakan slow juicer dan menggunakan bahan-bahan fresh, yaitu ada campuran dari sayur dan juga buah. Terus kita press juice ini itu tanpa menggunakan gula dan juga air. Jadi yang diambil itu murni sari buah, buahnya, sama sayurnya ya. Aja. Iya, kita mix jadi satu sampai rasanya balance. Akhirnya ada manfaat yang muncul dari minuman itu. Jadi setiap botolnya itu ada manfaatnya sendiri dan dengan rasa yang unik-unik lah setiap botolnya. Ada yang buah banget nih, ada yang ada rasa sayur-sayurnya sedikit nih, ada yang seger banget nih gitu dalam satu botolnya.
1: Oke deh. Nah, jadi kalau mungkin ada di sana yang lagi nengok di YouTube itu penasaran di depan Inga ini kan ada botol-botol minum. Yeah. Nah, ini apa kok? Nah, ada 3 botol yang menarik nih warnanya aja lah enak nih ditengoknya. Coba rasanya benar.
2: Apa tuh? Ada 3 nih, kebetulan kita bawa nih yang bestseller yang ini tadi nih ya, Coco Dragon ini.
1: Nah, itu.
2: Coco Dragon ini itu kandungannya ada nanas, ada buah naganya, ada air kelapanya. Rasanya itu seger, ada manis-manisnya dari air kelapanya sendiri tuh emang udah manis, sama ada sedikit seger-seger asamnya dari nanasnya.
1: Oh, gitu. Itu Dragon
2: ini
1: itu tadi.
2: Ini biasanya tuh bestseller. Kalau abis lari tuh kan orang-orang suka minum yang ini karena rasanya balance ya, dan emang cocok buat balikin energi lagi lah gitu. Terus yang kedua ini ada yang Green Reset namanya. Ini ada kandungan sayur pok choy-nya.
1: Oh,
2: kalau yang ini jadi
1: pantas dia, warnanya hijau ya.
2: Iya, warnanya hijau. Kadang orang suka bilang, oh ini matcha ya kak, bukan
1: kak. Iya, mirip-mirip.
2: Mirip matcha kan, padahal ini dari pok choy. Kandungannya tuh ada pok choy, pir, timun, sama lemonnya. Jadi dia manis, ada sedikit rasa sayurnya
1: gitu ya.
2: Dan ada seger sedikitnya dari lemonnya.
1: Gitu.
2: Dia manfaatnya itu buat ngedetox tubuh nih, kalau pencernaannya kurang lancar atau kan kita tuh suka makan gorengan ya.
1: Betul.
2: Nah, ini kalau mau detox diri nih bagus.
1: Pakai itu.
2: Iya, ini.
1: Tapi tidak pahit kan ya?
2: Enggak. Tidak pahit nih, makanya dicoba nanti kan beli tuh. Nah, dia tuh manisnya tuh berasal dari buah pirnya.
1: Oh, karena ada yang manisnya itu.
2: Jadi rasanya tuh balance lah antara sayurnya dan juga buah-buahannya.
1: Gitu.
2: Terus yang terakhir ini ada Hydraskin nih. Hydraskin ini membantu menghidrasi kulit atau melembabkan kulit. Di suhu Bengkulu yang panas itu kan.
1: Betul.
2: Nah, segar nih minum ini nih.
1: Iya sih. Warnanya kan cantik.
2: Cantik kan warnanya kayak pink-pink sedikit gitu.
1: Iya.
2: Ini ada kandungannya itu ada semangka, timun, lemon, sama sedikit daun mintnya. Jadi ada wangi-wangi daun mintnya sedikit gitu.
1: Dia jadi segar.
2: Jadi segar. Dan memang enaknya ini diminum dalam keadaan dingin. Kan namanya cold press juice kan.
1: Oh iya betul.
2: Bukan yang beku tapi dia tuh adem lah ya kalau
1: diminum.
2: Iya. Enak tuh pas panas-panas kan di Bengkulu kok aminem apa dah. Nah, pas
1: abis jogging tuh kan.
2: Iya.
1: Abis keluari keringnya sebanyak ida tuh minum yang ini.
2: Minum
1: ya cocoknya ya kan. Iya. Pantas sih warnanya menariknya. Ada semangka di dalam itu, ada juga pok choy-nya udah.
2: Ada pok choy.
1: Tapi yang dragon ini warnanya dari mana?
2: Ini dari buah naga.
1: Buah naga. Oh, wajar ya.
2: Iya kan? Kayak merah-merah gitu dia, merah pekat gitu.
1: Iya. Wow, menarik di sana. Yo, jadi penasaran yang sudah nengok pasti ngiler kok. Ayo yang lagi dengarkan radio dan juga di YouTube, ordernya di IG Goju, udah nggak tulisannya Jus Goju ya?
3: Jus Goju.
1: Jus Goju ya. Dan juga nanti di TikTok aktif juga, sama juga namanya ya. Ataupun di sana nak order di WA juga bisa, disebutin lagi 08 12 27 27 4292 ya. Jadi bisa melalui WA, pokoknya lah gampang sekarang kok ya. Atau nak datang langsung nengok ingannya juga bisa dah.
3: Iya bisa kan, tiap weekend tuh di Pantai Panjang.
1: Jadi setiap itu jam berapa tuh? Jam 7 ya?
3: Jam 7,
1: jam 7. Oke, oke lah ya. Jadi sekalian nengok pantai bisa minum yang sehat-sehat ya. Nah, untuk di tema kita ini kan tentang meracik rasa, meraih peluang. Nah, saya nak bahas tentang meracik rasanya dulu, dak kira-kira.
3: Boleh.
1: Inga sebenarnya cak mano tuh proses menemukan rasanya yang pas itu tadi kece Inga untuk sebuah produk. Apakah langsung jadi? Apakah harus berkali-kali kau mencoba untuk biar pas tuh?
3: Nah, menarik-menarik nih. Karena ada cerita sedikit juga.
1: Nah, apa kan? Tuh, apa tuh, apa tuh?
3: Waktu kami lagi jualan di pantai itu, ada ini yang beli nih awal-awal.
1: Apa
3: terus
1: tuh?
3: Dia bilang gini. Kan yang beli ini ada bapak ibunya, ada dua anaknya. Pas beli anaknya tuh coba, ada tuh salah satu minuman kita dia buat imun tubuh, emang ada sedikit kandungan jahenya di dalamnya. Terus dia bilang, ih pahit gitu kan. Terus kita kayak, wah apa kok yang kurang gitu kan, kok bisa pahit ya gitu kan. Padahal di awal kami sudah coba R&D terus nih, bikin terus, karena kan setiap, tadi balik lagi ya pertanyaannya kan, setiap menu yang kami bikin itu pasti kami
1: tes lagi,
3: iya ya. Trial and error terus sampai ketemu dengan rasa yang balance itu. Akhirnya pas pulang itu kami coba lepas diminum kan, oh iya ya kok ada sedikit pahit. Akhirnya dari situ kami coba terus tuh, apa nih salahnya, apa salahnya. Pas sudah ketemu salahnya tuh, oh ternyata begini ya gitu. Nah jadi memang untuk mendapatkan beberapa menu tadi dengan manfaatnya itu nggak cukup sekali dua kali aja buat kami. Betul. Menemukan lah rasa yang pas, resep yang pas, sampai dengan manfaat yang pas juga gitu. Banyak juga masukan dari konsumen-konsumen kami kan yang beli dari dari konsumen Goju yang beli, itu kami terima, kami tampung juga. Terus walaupun sudah jadi nih menunya, tapi tetap ditrial lagi, diperbaiki lagi gitu, tetap juga kayak gitu. Tapi di awal-awal pasti kami coba sendiri terus lah ya. Jadi mau kasih manfaat apa nih, kami pilih dari buah-buah dan sayur-sayurnya, kami trial, pilih yang fresh, pilih yang pastinya ada di Bengkulu ya, karena kan akan dijual continue terus.
1: Iya, betul.
3: Pastinya begitu sampai menemukan rasa yang pas untuk diterima oleh banyak orang, karena kan ini nanti akan dikonsumsi sama banyak orang ya.
1: Betul, dan semua kalangan enggak?
3: Betul, betul, semua kalangan. Ada yang sukanya enggak terlalu asam, ada yang sukanya yang enggak terlalu manis,
1: iya,
3: gitu.
1: Iya.
3: Nah itu kami coba untuk terus berinovasi di sana, gitu. Itu sih caranya.
1: Itu ya, berarti memang tidak langsung jeder. Jadi,
3: betul. Ya, kan? Bikin di awal ternyata ada dari konsumen lagi nih, sedikit komen tuh kita perbaiki terus, gitu. Sampai sekarang alhamdulillahnya tuh, ya udah dapat respon positif lah.
1: Gitu-gitu. Akhirnya dapat celah tuh ya kan. Ternyata enak seperti yang ini.
3: Iya betul. Gila
1: sih. Jangan jadi kayak harus mengevaluasi dan nah ternyata apa kata konsumen ya kan, jangan jangan takut untuk tidak mencoba ya, kemudian memperbaiki tentunya sampai sekarang juga ya kan. Dan tadi lupa nanya. Itu kan 3 botol itu sama harganya.
3: Yang dua ini harganya 25.000, khusus yang hidras ini 23.000.
1: Oh ya, gitu.
3: Harganya. Iya.
1: Mulai dari 23.000.
3: Iya,
1: worth it ya ternyata ya. Dengan harga yang cek itulah dapat kesehatan yang mantul ya. Harga murah tapi manfaatnya banyak kok di sana. Ya, jadi jangan lupa untuk diorder ya. Di IG-nya tadi sudah disebutin dan juga di TikTok-nya. Pokoknya aktif galau di media sosial dah, nggak?
3: Iya, betul.
1: Betul. Nah, kalau pernah enggak Inga? Kira-kira Inga sudah meracik rasa enak, tapi setelah dicoba masih juga ada yang kurang.
3: Itu pernah. Nah, ini di menu ini nih.
1: Apa tuh
3: yang menu yang Green Reset ini? Itu cukup struggling. Pokoknya pas trial and error yang ini itu berkali-kali kami trial karena kan pok choy itu kan agak sedikit langu lah.
1: Iya,
3: baunya
1: betul,
3: kan
1: betul.
3: Bau sayur nian kalau PC orang Bengkulu tuh kan bau sayur nian dah itu. Nah cak mana caronyo biar minuman ini itu balance rasanya tuh, terus tidak menimbulkan bau langu itu tadi. Nah, itu kami coba tuh berkali-kali dan memang oke, udah yakin nih. Kami coba jual sekali. Yang kami coba tuh bukan cuma sekedar rasa, tampilan pun juga jadi pertimbangan kan. Betul. Ternyata dia cepat oksidasi.
4: Oh,
3: nah, warnanya berubah. Kan. Takutnya orang kelak mikir, "Islah lamu minuman yuk kalau
4: iya, gak, iya gitu, betul. Kan. Takut pula nak minum kan."
3: Iya, takut tak minum kan, katanya kesehatan
4: iya,
3: katanya
4: tadi kan. Ngapanya berubah.
3: Ngapanya berubah kan. Akhirnya kami coba terus cari bahan yang fresh, pilih yang bagus, terus kombinasi rasa yang pas. Akhirnya sampai ketemulah si Green Reset yang kami jual sekarang. Dan alhamdulillahnya setiap weekend itu ada aja yang datang, "Kak, kok Green Resetnya udah habis, padahal mau belinya yang gitu. Green Reset gitu." Berarti kan itu jadi salah satu tolak ukur kami juga ya, oh rasanya udah cocok gitu di masyarakat gitu, gitu sih.
4: Agak susah juga lah yang itu dah,
3: yang susah yang ini.
4: Gitu. Berapa lama tuh nggak prosesnya tuh untuk mencocokkan gitu?
3: Mencocokkan ya, berapa lamanya mungkin sebelum kami pertama kali jualan itu berhari-hari ya, mungkin sekitar semingguan lah waktu itu nyari-nyari nih kan. Dan pok choy itu kan ada yang udah tua, ada yang masih
4: iya, betul,
3: muda,
4: susah
3: kan.
4: Pula ambil lidah.
3: Dan memang sedikit ya pilihan pok choy di Bengkulu itu cukup agak susah dicari yang betul. Untuk minuman ya, nggak tahu kita kalau usahanya untuk dibikin yang lain mungkin banyak, tapi untuk minuman itu kita punya standarnya sendiri-sendiri. Nah itu juga struggling tuh di awal buat cari kan, makanya memang si Green Reset ini agak spesial lah di kita.
4: Oke lah, yuk kita baca satu pertanyaan dari pendengar ya.
3: Boleh.
4: Ingat di siang hari kok, bentar. Di sana yang nak ngirim WhatsApp lagi boleh ya untuk Riri buka di 0736 7321994, atau bisa juga di WA 0811 7816544. Di siang hari kalau ada WA inga, "Assalamualaikum inga Riri." "Waalaikumsalam." Dan inga Haryati ya, salah nih. "Sayo si di Padang Kemiling, kalau kita ndak memulai usaha minuman dengan modal yang terbatas, apa yang paling penting dipersiapkan?" Ingat, tahan dulu dak.
3: Boleh.
4: Kita satu lagu dulu untuk di siang hari ko. Untuk di sana masih dibuka line telepon dan juga di WA-nya untuk ngirim-ngirim salam ataupun juga kirim masukan untuk Inga boleh juga ya. Nanti dijawab langsung sama Inga ya. Kita dengerin dulu satu lagu. Aduh, lagu dari Andalas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Di sana balik lagi masih bersama Riri dan juga di Inga Haryati ya, seorang owner Goju di siang hari ini masih di Galeri Budaya Nusantara. Nah, temanya masih dengan Goju meracik rasa meraih peluang. Tadi kita lagi baca terakhir tadi baca WA dari pendengar Da Inga, aduh Sisi da tadi tuh kalau salah benar ya berarti. Ada Sisi nanyo kalau kita ndak mulai usaha minuman seperti ini dengan modal yang terbatas, apa yang paling penting disiapkan Inga?
2: Oke, dengan modal terbatas apa nih yang paling penting disiapin ya? Sebenarnya dalam membangun usaha yang aku sendiri rasakan, mulailah dari apa yang kita punya. Contohnya, bangun usaha minuman itu kan banyak ya, modelan minuman sekarang tuh beragam banget.
1: Betul.
2: Contohnya di rumah nih, kalau untuk press juice itu kan dia ada nama alatnya slow juicer. Mungkin kita belum punya nih di rumah, oke, berarti kita bisa mulai dari, kita punya blender nih contohnya di rumah. Mulailah dari blender kamu, jadikanlah dia ini modal usaha kamu di awal gitu. Terus lihat juga nih dari bahan baku yang ada di Kota Bengkulu yang bisa terjangkau lah kita gunakan itu apa. Jangan tiba-tiba nih aku mau bikin jus kiwi nih, wah kiwi kan lumayan mahal ya.
1: Betul.
2: Iya kan,
1: tekor dengan
2: tekor lah kalau buka itu kan. Nah coba mungkin dari kayak kini kan lagi musim mangga dak, nah coba mungkin bisa bikin dari jus mangga mungkin kan. Terus bisa pokoknya tuh jangan sampai pikiran kita tuh sampai nggak punya duit nih mau bikin usaha, jangan menjadikan itu tolak ukur kita bisa punya usaha gitu. Mulailah dari apa yang ada di rumah. Gunakan hal-hal itu untuk menjadi penunjang kita nantinya, biar usaha yang kita impikan bisa jalan dulu lah ini. Nanti kan ketika usaha itu udah jalan, otomatis kita ada keuntungan yang kita dapetin kan. Nah putarlah modal-modal kita tuh untuk bikin usaha kita makin berkembang lagi.
1: Betul, keren tuh jawaban Inga ya. Nah jadi itu pertanyaan tadi menarik juga. Mungkin tuh ada di sana yang punya nak usaha tapi terbentur modal, itulah tipsnya tadi yo dari Inga yo. Nah kalau untuk di kita nih di tantangan misal dah Inga, aduh sih tantangannya menurut Inga selama perjalanan sekarang,
2: oh selama membangun.
1: Tahan dulu ya,
2: oh, iya, okay,
1: ada
2: yang
1: tak bergabung. Okay. Silakan untuk di sana. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Baik, siang. Siapa di mana ini?
3: Saya Tajudin dari Minahasa, Sulawesi Utara.
1: Iya, silakan Tajudin untuk pertanyaannya.
3: Iya, saya mau tanya ada tiga. Yang pertama, apakah ini pertama kali ya? Kakaknya itu ke radio atau sebelumnya pernah gitu, sebelumnya ke diwawancarai di radio gitu ya. Ya itu pertama. Kedua, apakah asli Bengkulu ya gitu mbak?
1: Gitu ya.
3: Iya, dan terakhir usianya sekarang berapa gitu.
1: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih mbak Riri, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang juga ya. Tadi pertanyaannya ada tiga tuh Inga dari Tajudinnya ya. Apakah Inga pertama kali ke RRI? Satu ya. Kedua, apakah asli Bengkulu?
2: Iya.
1: Dan usianya berapa? Mungkin kelihatannya masih muda nih. Usianya berapa nih? Boleh Inga jawab.
2: Oke, dari pertanyaan pertama ya. Apakah pertama kali nih ada di RRI? Betul, ini pertama kalinya.
1: Pertama kali
2: aku ada di RRI dan pertama kali juga untuk ada acara dialog seperti ini ya, karena baru juga kan buka usaha jadi pertama kali. Terus apakah asli orang Bengkulu? Saya asli orang Bengkulu, lahir di Bengkulu, besar di Bengkulu, cuman sempat menempuh pendidikan kuliah di luar dan bekerjanya juga waktu itu sempat keluar.
1: Oh gitu.
2: Terus umurnya sekarang berapa? Kelihatannya berapa nih?
1: 17 tahun enggak sih?
2: Umurnya alhamdulillah sekarang udah 30 tahun.
1: Udah kepala tiga, iya, ya. Gak sesuai sama muka gak sih? Masih mudoi gak koyo Iko di sana. Terima kasih untuk di sana tadi Tajudin yang sudah bergabung di siang hari ini yo. Jadi ingako orang Bengkulu. Dan mungkin logat-logat ingako kayak logat-logat orang-orang Sunda atau gimana? Pernahkah di situ?
2: Iya, oh, alhamdulillahnya kuliah dulu kan sempat di Bandung.
1: Oh gitu.
2: Jadi sama mungkin ada situ kelihatan-kelihatan sedikit.
1: Agak mendayu-dayu, bukan lagi kayak orang Bengkulu
2: dah. Iya.
1: Oke lah, terima kasih ya sudah bergabung tadi untuk di sana. Masih dibuka hingga pukul 5 menit aja lagi ya untuk dialog di siang hari ini. Nah untuk tadi masalah tentang tantangan Inga, kira-kira adakah tantangan selama perjalanan Inga ini?
2: Ada. Banyak sebenarnya yo. Tapi yang paling sekarang tuh berasa itu adalah konsistensi. Nah dari produk kami ini kan memang menjual yang ditampilin itu adalah manfaatnya dulu nih, value dari produk itu sendiri apa. Nah mempertahankan value itu jadi tantangan yang paling-paling besar berarti sekarang. Contohnya aja nih ya, sampai detik ini kami juga masih cukup berjuang lah ya di sana. Konsistensi itu kan soal rasa dan kualitas.
1: Betul.
2: Rasa itu akan hadir dengan kualitas yang baik kalau bahan-bahan konsisten yang kita gunakan itu segar. Dan ada juga sedikit kegoyahan dari sisi harga lah ya kan. Namanya juga seorang usaha gitu ya, usaha kecil-kecil seperti ini. Itu bahan baku yang ada di Bengkulu ini tuh benar-benar kadang dia ada, kadang enggak. Kadang kalaupun ada, dia itu punya kualitas yang kurang sesuai dengan standar yang Gojo punya. Itu tuh benar-benar jadi tantangan yang besar sampai sekarang ya. Karena kan bahan baku tadi balik lagi ya, akan menimbulkan konsistensi rasa dan value yang bermanfaat lah buat orang.
1: Berpengaruh jadinya ya.
2: Berpengaruh banget. Itu sih yang paling berasa sampai
1: itu
2: sekarang.
1: Itu tantangannya. Iya. Wah. Jadi tidak mudah ada.
2: Iya, tidak mudah bangun. Apalagi ini kan jus kan, iya, jadi betul, memang harus fresh gitu. Itu tidak mudah sekali sih.
1: Apalagi ini yang dibuat pasti butuh konsisten nih sama bahan dan juga meracik dari tangan Ingan sendiri ini pastinya,
2: betul,
1: ya kan.
2: Betul.
1: Itu ya. Tapi kalau sekarang ini kan cukup banyak usaha seperti ini dan pasti ada persaingan. Banyak persaingan.
2: Kalau di Bengkulu dibilang banyak itu enggak belum terlalu ya? Belum terlalu, tapi kalau dibilang ada persaingan atau enggak pasti ada lah. Ya dengan usaha yang sama gitu. Tapi setiap usaha yang aku ngerasanya usaha yang ada di Bengkulu ini punya ciri khasnya masing-masing. Jadi itu belum yang kayak sikut-sikutan lah kalau kata orang tuh kan. Enggak sih, belum sampai segitu.
1: Gitu ya. Apa tuh yang perlu ingat perhatikan tuh di persaingan ini?
2: Kalau dari persaingan sendiri yang perlu diperhatikan mungkin dari si produk kita sendiri aja sih, nggak usah fokus kan dengan apa yang orang lain jual.
1: Iya betul.
2: Lebih baik fokus sama apa yang sedang kita jual, perbaiki, inovasi sampai akhirnya pelanggan tuh memilih, pada akhirnya akan datang lagi ke kita gitu.
1: Karena rasanya itu tadi.
2: Iya. Rasanya, value-nya yang didapatkan.
1: Iya gitu. betul. Jadi bukan sibuk menengok orang ya kan.
2: Iya.
1: Jangan tertengok rumput. Rumput tetangga
2: ya lebih jauh kan. Lebih jauh. Soalnya aku udah eloknya nambur bisa.
1: Ngapunya lakunya gitu ya. Jadi fokusnya memperbaiki rasa, mempertahankan juga.
2: Iya betul.
1: Betul. Nah sebelum kita tutup Da Inga di siang hari ini, mungkin saya juga nak memberikan kesempatan untuk Inga pesan-pesannya lah mungkin untuk adik sana yang baru nak cubo ataupun anak-anak muda yang punya semangat cah Inga, punya usaha, boleh tuh ngasih pesan dan tipsnya.
2: Oke. Untuk teman-teman semuanya mungkin ya yang baru mau memulai usaha tuh jangan takut untuk mencoba, karena kita tuh nggak akan pernah tahu apa hasil yang akan kita dapetin sebelum kita mencoba memulainya, apakah itu akan positif atau akan negatif gitu. Tapi yang harus diingat juga ketika memulai sesuatu, mulailah dengan pertama kepercayaan diri, kedua ilmunya, jangan cuman asal mulai aja, dan yang ketiga yakin sih. Harus yakin sama kemampuan kita, terus mulailah melangkah. Jangan aduh nanti deh kan nanti enggak kelihatan hasilnya apa gitu sih.
1: Betul. Nanti ya nanti terus
2: dan iya, kelak lah ya, kelak aja lah dah gitu.
1: Betul.
2: Kan.
1: Jangan takut untuk mencoba.
2: Betul.
1: Pokoknya ada yang terbesit nak buat buka usaha apa, cobalah dulu, dak bergeraklah dulu, dak kan?
2: Betul.
1: Manfaati media misalnya kan, seperti Inga kan memanfaati segala media tuh kan, kayak betul, ada TikTok, ada IG ya kan. Di Grab seperti itu adakah?
2: Sebelumnya ada tuh di Grab kan, cuman ternyata memang kayaknya kami belum terlalu siap ya untuk Grab itu, karena kan harus selalu fresh juga. Terus kadang kami kan masih running sendiri berdua, kebetulan sama suami belum ada karyawan. Jadi kami memutuskan untuk menjaga kualitasnya tetap baik dan diterima dengan pelanggannya nanti juga baik. Jadi kami memutuskan yang mau order bisa, kami biasa sampaikan sih, yang mau order bisa hamin satu ya, atau kalau memang mau di hari yang sama, kami kasih waktu minimal banget 5 jam harus sudah pesan sebelumnya gitu.
1: Gitu. Ada kok karyawan tetap. Ini kan karyawan tetap nih
2: suaminya. Iya betul ya.
1: Karyawan seumur hidup. Iya, betul. Oke lah, terima kasih untuk Inga yang sudah mampir di studio. Iya. Ya, terima kasih untuk berbagi cerita, pengalaman, tipsnya, terima kasih. Untuk di sana juga, terima kasih ya sudah bergabung, ada juga di WA, ada juga di telepon tadi, terima kasih. Tapi di siang hari ini kita bisa memetik suatu pelajarannya, jangan takut mencoba ya, tetap bersemangat apapun tantangannya, pokoknya harus tetap bertahan. Ya dah. Iya. Pokoknya ada kreativitas, ada proses mencobanya tadi, ada tantangannya sudah kita ulik galo untuk di sesi hari ini di Goju ya, minuman sehat yang emang lagi tren-tren Union hari ya, sampai hari ini ya.
2: Iya.
1: Oke lah kalau gitu, Riri pamit dan Inga Haryati juga pamit. Tetap dengarkan Perempat RRI Bengkulu, karena selalu pasti ada cerita, ada budayanya juga, ada kreativitas dan inspirasi dari sekitar kita ya. Jadi sampai jumpa di Gayara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sinyal 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Arisana, Pemkot Bengkulu bersinergi dengan Lembaga Edukasi dan Kajian Daerah atau LEKAT dalam aksi bakti sosial bertajuk Saling Bersinergi Bantu Rakyat di Balai Kota Merah Putih, Rabu 30 September. Aksi sosial yang bertepatan dengan hari jadi LEKAT keempat tersebut menyasar sekitar 300 warga yang membutuhkan bantuan. Direktur LEKAT Anugrah Wahyu mengatakan sekitar 40 personel disiapkan untuk mendistribusikan bantuan kepada warga yang telah terdata. LEKAT akan menyalurkan bantuan secara langsung dari rumah ke rumah. Wahyu juga mengajak masyarakat dan jurnalis untuk ikut menyampaikan informasi menemukan warga yang membutuhkan bantuan. Pendataan tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan program sosial LEKAT bersama Pemkot Bengkulu. Kabar berikutnya di sana, Pemkot Bengkulu melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini HIV dengan meningkatkan edukasi serta pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, mengatakan promosi kesehatan dilakukan melalui sosialisasi di fasilitas pelayanan kesehatan, lingkungan sekolah, hingga kegiatan penjangkauan masyarakat. Edukasi diberikan untuk membantu masyarakat memahami HIV, termasuk cara penularannya serta perilaku yang dapat meningkatkan risiko penularan. Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat diharapkan tidak hanya mampu menjaga

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyikirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

91,7 FM RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik sana selamat siang, Yos. Buat adik sana siang sudah mengikuti untuk ya azan duhur tadi ya. Selamat beribadah untuk adik sana yang belum juga bagus usapkan segera beribadah. Waduh, segera beribadah enggak tahu. Ya, adik sana sudah siang, sudah waktunya kita makan siang waktunya ini ya. Jangan lupa di sana makan siang, kenyangkan perut karena awal bulan pasti makannya enak-enakan nih. Nah, di sana mungkin karena di sana pasti kan biasa kan bekal nih, kalau mungkin ke ladang, mungkin juga ke kantor. Nah, mungkin salah satunya ada bekalnya pasti pakai telur rebus. Nah, di sana oke, Bagas kasih info ya. Jadi gimana caranya di sana menyimpan telur rebus biar tidak cepat basi. Yang pertama di sana segera dinginkan dulu setelah direbus. Jadi setelah matang kok mungkin masuk ke magicom atau mungkin direbus pakai di kompor. Nah, kalau di sana langsung kita masukkan ke dalam air dingin kalau bisa. Jadi biar langsung suhu turun, jangan terlalu lama kena suhu ruang di sana karena USDA merekomendasikan telur rebus didinginkan dalam waktu maksimal 2 jam setelah dimasak. Karena kalau di lingkungan yang sangat panas adik sana mungkin masih kena hawa panas kompor tadi yo. Makanya jadi mudah rusak dan dapat memiliki batas waktu lebih pendek atau cepat kadaluarsa nih adik sana. Lalu yang kedua, simpan dalam lemari es dengan suhu yang tepat. Nah, boleh juga adik sana yo. FDA merekomendasikan makanan seperti telur disimpan pada suhu 40 derajat atau sekitar 4 derajat Celcius lebih rendah. Kondisi dingin membantu memperlambat pertumbuhan bakteri yang menyebabkan makanan cepat basi. Yang ketiga di sana, gunakan wadah bersih dan juga tertutup. Lalu pisahkan dari makanan mentah, jangan menyimpan juga terlalu lama di sana. Maksimal mungkin 1 minggu lah yo, jangan langsung di rebus semua dalam waktu sebulan baru dimakan kak di sana, jangan sampai ya. Yang terakhir di sana, perhatikan kondisi telur sebelum dikonsumsi. Nah, jika telurnya sudah melewati batas penyimpan yang dianjurkan di sana atau kualitasnya mungkin kelihatan warnanya sudah agak gelap ya, sebaiknya jangan dikonsumsi. Perlu diingat bahwa bakteri berbahaya tidak selalu dapat diketahui hanya dari bau, rasa atau penampilan di sana ya. Jadi info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital. Mungkin info juga di sana pukul 1 nanti atau 13 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti program berjaringan siaran nasional bersama Pro 4 Jakarta dan juga Pro 4 Banda Aceh.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Abang Po, Kementerian Pariwisata mendorong pelaku usaha pariwisata menyediakan paket wisata batik yang menawarkan pengalaman langsung kepada wisatawan. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini mengatakan, wisatawan kini semakin tertarik pada kegiatan yang memberikan pengalaman budaya lokal. Menurutnya, wisatawan dapat diajak mengikuti lokakarya membatik, mengunjungi rumah pengrajin, hingga melihat proses pembuatan batik secara langsung. Ia menilai konsep ini dapat membuat wisatawan tinggal lebih lama, sekaligus mendorong pembelian produk pengrajin setempat.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Pengrajin Blangkon Tri Damayanti terus mengembangkan usaha kerajinan tradisional Jawa dengan dukungan PNM melalui program pembiayaan dan pemberdayaan. Sejak menjadi nasabah PNM pada 2023, Tri mendapatkan

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Banda Aceh Abang Po ye. Yang di Banda Aceh dari tadi udah senyum-senyum, tapi memang lagi trouble. Kameranya gak bisa kebuka. Wah syirik dia nih kayaknya. Kayaknya gak mau aja cantik Ayah keluar gitu ya. Ayah mau sapa langsung aja yang ada di Banda Aceh ya Bang Po ya. Kita sapa yang sudah dari tadi nungguin kita Bang Po. Yang mau gabung nanti jangan lupa ya ke RRI Banda Aceh dan juga ke RRI Jakarta. Seperti biasa ya Bang Po ye. Ayah mau sapa dulu ke RRI Banda Aceh Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan Ayah Anggi Siregar. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Po Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik dan tetap cantik tentunya ya.
2: Iya, tadi udah bilang ya.
1: Kameranya sirik, gak boleh lihat. Kameranya gak bisa dibuka, gimana itu? Saingan sama kamera ya. Mbak Anggi, apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Baik di sini.
1: Amin. Ayo lupa, kalau di Aceh panggilan buat penyiarnya siapa ya?
2: Panggilannya cuma cutka gitu.
1: Oh cutka. Oh pakai cut, pakai iya. Kakak gitu, cutka.
2: Iya.
1: Berarti ayah panggilnya cutka perempuan. Anggi.
2: Iya, tapi kita juga kakak aja boleh
1: lah. Kakak aja lah ya. Double double mah ini efisiensi soalnya ya enggak. Oke, hari ini katanya mau menghadirkan dua narasumber ya. Sudah terlihat di layar kameranya ada Bapak Muhammad Irsan sama Ibu Inas Gina ya. Iya gak sih? Iya, oke. Ya udah karena memang ada dua narasumber ya, mungkin perlu waktu yang cukup panjang buat ngobrol dulu, nanti di menit 30 boleh kembalikan ke Jakarta, kita buka kesempatan buat pendengar kita. Silakan Kak Anggi.
2: Baik, jadi Mpo Nova duduk manis dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Tadi seperti yang sudah Mpo Nova sampaikan dari RRI Banda Aceh kembali hadir untuk Anda ya di 1 Oktober 2026 pendengar ya. Dan tema yang akan kami angkat hari ini dari RRI Banda Aceh yaitu mengenai bahasa Aceh pendengar. Bahasa Aceh bertahan, berkembang, atau akan hilang. Nah itu dia temanya hari ini ya, mengenai bahasa Aceh. Dan tentunya kita tidak ingin ini hilang ya pendengar ya. Pendengar tentunya kalau berbicara mengenai bahasa, bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi, melainkan dia juga cerminan gitu ya, cerminan terhadap peradaban, identitas suatu bangsa tentunya. Nah di tengah cepatnya perubahan zaman, teknologi dan tontonan anak-anak saat ini, pendengar, muncul pertanyaan penting. Bagaimana dengan nasib bahasa Aceh sekarang? Nah, apakah masih bertahan? Apakah sedang menyesuaikan diri? Atau juga bahkan perlahan akan mulai ditinggalkan oleh para penuturnya, gitu ya. Nah, untuk berbincang mengenai hal ini, mengenai bahasa Aceh, apakah bertahan, berkembang, atau akan hilang? Ya, kita akan mengajak ngobrol dua orang tamu kita yang sudah hadir di studio saat ini. Ada Bapak Muhammad Irsan SSM HUM, beliau adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Irsan.
3: Waalaikumsalam Kak Anggi.
2: Iya, alhamdulillah Bapak terlihat sehat sekali ya.
3: Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah Pak. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 4. Ada juga Ibu Mbak ya, Mbak Inas Gina SSM Gen selaku dosen prodi bahasa Aceh ISBI Aceh. Assalamualaikum Mbak.
4: Waalaikumsalam. Ini manggilnya Mbak atau Cut Kak?
2: Mbak Gina mau dipanggil apa nih?
4: Cutka Kak, boleh Cutka biar ya. Ada Acehnya
2: oh, biar
4: gitu ya.
2: Acehnya Cutka Gina. Iya. Ya, sehat ya, alhamdulillah ya.
4: Alhamdulillah sehat.
2: Terima kasih sudah menghadiri di studio saat ini. Nah, memang kalau cuaca panas sekali.
4: Sangat panas.
2: Sangat panas di luar pol gitu ya, apalagi kita di bagian paling barat ya, Pak Ihsan ya.
3: Iya.
2: Tapi kita belum ngomongin cuaca dulu nih. Ngomongin bahasa dulu ya. Nanti iya. juga kita akan mengajak pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara nanti yang ingin bergabung, kami buka nanti untuk Anda ya. Anda nanti bisa menghubungi 0651 470 555, bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812 69 72 881. Kita berbincang dulu dengan Pak Muhammad Ihsan terlebih dahulu ini, Pak, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Nah, Pak, kalau kita lihat data atau temuan dari Balai Bahasa di lapangan, itu sebenarnya bagaimana, Pak, nasib bahasa Aceh saat ini? Apakah masih banyak yang memakai atau malah ini semakin hilang penuturnya?
3: Baik, selamat siang Kak Anggi dan para pendengar yang berbahagia. Kami Balai Bahasa Provinsi Aceh merupakan UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami ditugasi untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah. Nah, untuk mengawali paparan saya, ya, informasi yang saya sampaikan, ada tiga situasi kebahasan di Indonesia saat ini, yaitu pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu. Yang kedua adalah bahasa daerah sebagai bahasa yang menunjukkan identitas daerah kita. Dan yang ketiga adalah bahasa asing, ya. Bahasa asing sebagai bahasa pergaulan dunia internasional, termasuk juga sebagai bahasa untuk pengembangan informasi dan teknologi. Nah, itu tiga isu kebahasaan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, tentu kami Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pelindungan untuk tiga bahasa ini. Nah, terkait dengan itu, ada empat program prioritas yang kami laksanakan. Yang pertama adalah peningkatan kecakapan literasi kebahasaan dan kesastraan. Yang kedua, pelindungan bahasa dan sastra daerah. Yang ketiga, pemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah penginternasionalan bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan yang kita bahas pada siang ini, Kak Anggi ya, ini terkait dengan program prioritas kami yang kedua tadi, yaitu pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya bahasa dan sastra daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, kami perlu menyampaikan bahwa data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh pada tahun 2020, ya, persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah itu di ranah baik di ranah rumah maupun pergaulan, ya, di rumah tangga maupun pergaulan, itu datanya adalah sekitar 76%, 76,66%. Nah, ini untuk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah, ya, apakah bahasa Aceh ataupun bahasa daerah lainnya yang ada di Aceh. Nah, kalau kita merujuk ke indeks pembangunan kebahasaan yang dirilis oleh Badan Bahasa, ini hampir selaras, ya, menunjukkan bahwa persentase penduduk usia remaja yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga dan masyarakat di Provinsi Aceh ini rentang nilainya adalah 76,51%. Jadi hampir sama. Ya. Nah, ini untuk remaja usia 10 tahun ke atas. Tapi kalau kita lihat secara lebih ke dalam, ya, kajian dari BPS untuk generasi post Gen Z yang berusia 2 sampai dengan 9 tahun, nah, ini mengalami penurunan penggunaan bahasa daerah, yaitu sekitar 64,36%. Ya. Nah, tentu ini menjadi catatan kita bersama. Ya. Catatan-catatan ini. Nah, selanjutnya kajian yang dilakukan oleh tim kami dari Balai Bahasa Provinsi Aceh terhadap penggunaan bahasa daerah ini, yaitu kajian vitalitas, kajian yang menunjukkan bagaimana daya hidup suatu bahasa. Nah, posisi bahasa daerah yang ada di Provinsi Aceh ini dalam posisi rentan. Nah, rentan maksudnya adalah sebagian besar anak-anak masih menggunakan bahasa daerah, namun dalam ranah yang terbatas, ya, jumlahnya juga terbatas. Nah, ini rentan. Nah, tentu ini seperti yang saya sampaikan tadi harus menjadi perhatian kita bersama, ya. Nah, oleh karena itu Balai Bahasa Provinsi Aceh telah melakukan berbagai macam program kegiatan agar bahasa-bahasa yang ada di Aceh ini, tidak hanya bahasa Aceh, ada bahasa yang lain, misalnya bahasa Gayo, bahasa Alas, ya, bahasa Dewayan, bahasa Anek Jame misalnya. Nah, itu semua kita harus perhatikan, ya, agar penggunaan bahasa daerah di masyarakat ini bisa tetap bertahan, dan tentu bahasa-bahasa daerah ini bisa kita bisa kita pertahankan jauh dari terancamnya kepunahan, ya, terancaman kepunahan. Nah, ini yang menurut pengamatan kami, kajian kami terhadap situasi kebahasaan yang ada di Provinsi Aceh ini.
1: Iya.
3: Jadi secara umum persentasenya masih tinggi, ya, untuk usia 10 sampai 10 tahun ke atas, namun usia 2 sampai dengan 9 tahun itu mengalami penurunan, ya, dari segi persentase.
1: Iya.
3: Nah, itu gambaran secara umum, iya, Kak Anggi.
2: Jadi itu kan 2 sampai 9 tahun gen alpha, ya, Pak, ya?
3: Betul.
2: Ada kekhawatiran berarti kan makin lama makin menurun ini kan terhadap perkembangan ini, apalagi anak-anak sekarang mungkin dia kan kalau misalnya di rumah orang tua tidak mengajak itu, mungkin ini akan hilang, ya, Pak, ya?
3: Betul.
2: Nah, ini dalam berapa tahun terakhir begitulah penurunan datanya, ya, Pak?
3: Mm-mm.
2: Dan bangsa sangat terancam.
3: Iya. Yeah.
2: Baik, kalau begitu Anggi ke Ibu Inas Gina. Ibu Inas Gina, kalau kita lihat tadi kita khawatirkan berdasarkan kajian dari yang disampaikan oleh Pak Irsan, usia 2 sampai 9 tahun itu yang sangat sedikit. Nah, menurut yang Ibu lihat, Ibu pantau, ya, apakah ini penyebabnya, Bu? Apakah dari keluarga atau memang masyarakatnya yang tidak mengajak anak-anak ini? Bagaimana?
4: Baik, ini pertanyaannya menarik sekali, ya, Bu. Jadi di tahun 2019 saya pernah meneliti tentang bahasa Aceh. Waktu itu saya mewawancarai beberapa lintas generasi, begitu, Bu. Yeah. Jadi ada beberapa, berarti ini kelahiran sekitar baby boomers lah, yeah, generasinya, ya.
2: Yeah.
4: Saya bertanya, Pak, kenapa, ya? Kira-kira anaknya di sekolah, di rumah ini ngomongnya bahasa apa? Nah, terus bapaknya jawab, oh, saya kalau ke anak saya ngomongnya bahasa Indonesia. Yeah. Nah, bapak tinggal di mana? Saya tinggalnya di Sibreh. Tinggal di Sibreh, anaknya sekolah di mana? Di Banda Aceh. Terus bapak kenapa memilih menggunakan bahasa Indonesia sama, yeah, anak? Terus katanya gini, soalnya di sekolah dia ngomongnya bahasa Indonesia supaya kalau bahasa Acehnya tuh bahasa Indonesianya ntar nggak mekelido, gitu katanya. Istilahnya tidak Aceh tok-tok, gitu, ya. Takut dianggap kampungan. Itu dari generasi boomers, perspektif seperti itu sudah ada, Bu. Nah, bayangkan ke generasi-generasi selanjutnya, millennials, Gen Z yang, yeah, sekarang sudah menjadi orang tua, otomatis nggak usah jauh-jauh deh, lihat sendiri ke ponaan kita, bisa nggak bahasa Aceh, adik kita, kakak kita yang sudah punya anak, kira-kira mereka masih nggak ngomong pakai bahasa Aceh, yeah, gitu. Itu contoh paling dekat kenapa bahasa Aceh sekarang udah mengalami degradasi, ya, penurunan penutur, begitu, Bu.
2: Jadi apa alasan, padahal orang tua fasih, ya, berbahasa Aceh, ketika ke anak digunakan bahasa Indonesia, kenapa takut tidak bisa berbahasa Indonesia?
4: Nah, ini, ya, mungkin agak ke pengetahuan, ya, Bu, ya. Waktu saya dulu kuliah itu kebetulan saya kuliah di luar negeri, Bu. Saya punya teman nih, teman saya ini dia memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja terhadap anaknya. Kemudian ketika pindah ke Indonesia, kebetulan beliau 4 tahun di sana. Ketika beliau pindah ke Indonesia, anaknya itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus saya bertanya, Pak, kira-kira kenapa, ya, anaknya, Bapak memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja ke anak, yeah, katanya gitu. Saya akan kembali ke Indonesia, saya akan menetap di Indonesia, insya Allah bahasa Indonesia itu akan anak saya dapatkan, tetapi bahasa Aceh itu tidak, katanya begitu. Ya mungkin ini juga jadi salah satu alasan ya.
2: Syukur sekali kalau berpikir seperti itu. Betul, ya. Malah yang di negara luar, begitu kita yang di Aceh, apalagi tadi daerah Sibre, Indrapuri, kan memang lingkungan itu berbahasa Aceh ya. Rasanya rugi sekali kalau berbahasa Indonesia.
4: Sangat rugi, Bu. Jadi sebenarnya orang-orang Aceh ini ketika berada di, ini sikap, ini kita berbicara tentang sikap bahasa ya, Bu, ya. Jadi bahasa Aceh itu mungkin dianggap enggak gaul, enggak keren gitu. Padahal enggak gaul, enggak keren itu perasaan kamu ketika kamu ada di Aceh. Tapi kalau kamu ke Jakarta, kamu kuliah di luar negeri, itu perasaan itu kayak jadi kok aku bodoh ya gitu, nggak bisa bahasa daerah, sedangkan mayoritas orang Indonesia itu bisa menggunakan bahasa lebih dari satu, dan itu menjadi kebanggaan ketika kita keluar dari Indonesia begitu.
2: Iya, baik kembali ke Pak Irsan. Pak, kalau kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Cutka Gina, bahwa itu kan khawatir sekali kita, Pak. Orang tuanya fasih tapi tidak ingin berbahasa Aceh gitu ya. Nah, ini akan membahayakan. Jadi kalau kita lihat, Pak, bahwa satu daerah itu dalam kondisi bahaya ataupun bahasanya itu dalam kondisi bahaya atau akan musnah gitu ya. Ini saat kapan, Pak, kita bisa melihat itu? Dalam kondisi bagaimana? Apakah bisa terlihat dari tanda-tandanya yang seberapa persen gitu, itu dikatakan bahaya, Pak?
3: Ya, kalau kita berbicara tentang apa ya, tentang skala kepunahan bahasa, itu ada statusnya aman, rentan, ya sampai terancam, sampai punah.
2: Nah, kalau sekarang ini bahasa Acehnya rentan atau?
3: Rentan.
2: Terrentan.
3: Jadi aman, rentan. Jadi pada posisi yang kedua.
2: Sudah rentan.
3: Jadi sudah rentan. Jadi artinya ini peringatan bagi kita bersama ya, kita perlu memperhatikan bahasa daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, oleh karena itu semua pemangku kepentingan ini sangat berperan ya. Tidak sekadar peran dari Balai Bahasa Provinsi Aceh, tetapi juga semua pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini sangat berperan. Nah, saya perlu sampaikan, tahun 2018 UNESCO itu sudah merilis kajian mereka bahwa setiap 2 minggu itu ada satu bahasa yang punah di dunia. Ya, nah UNESCO sudah mewanti-wanti itu, sudah mengingatkan kita bahwa dalam waktu 2 minggu ada satu bahasa yang punah. Oleh karena itu UNESCO sudah mencanangkan ya, dan melaksanakan kegiatan yang bertajuk Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah, itu untuk apa? Ya, itu salah satunya adalah bagaimana menyadarkan masyarakat internasional, termasuk kita yang ada di Indonesia ini, bahwa kita perlu memperhatikan bahasa daerah ini, perlu memperhatikan bahasa ibu ini, agar tidak mengalami kepunahan. Nah, perlu saya sampaikan, tantangan pelindungan bahasa yang kami hadapi ya, mungkin tidak hanya kami yang menghadapi, semua elemen yang berkecimpung di dalam bidang pembinaan pengembangan pelindungan bahasa ini, itu ada beberapa hal yang menjadi tantangan kita. Yang pertama tadi Cutka Gina sudah menyampaikan, sikap positif, sikap bahasa penutur jati. Tadi orang Aceh, asli orang Aceh ya. Namun karena sikap bahasanya menyatakan bahwa ya ini anak saya karena belajar bahasa Indonesia di sekolah, nah saya harus membawakan bahasa Indonesia. Nah, itu sikap terhadap sikap dari penutur jati. Nah, inilah yang harus kita dorong ya, agar masyarakat atau penutur jati ini mereka benar-benar memahami bahwa pentingnya bahasa daerah, pentingnya bahasa ibu ditanamkan sejak di lingkungan keluarga. Sejak usia dini dan di dalam lingkungan keluarga yang seharusnya dilaksanakan.
2: Terutama dalam keluarga ya, Pak?
3: Betul.
2: Iya.
3: Nah, selanjutnya memang peran sekolah juga penting ya. Peran sekolah misalnya di sekolah-sekolah di kelas-kelas rendah, PAUD, SD, nah sampai dengan SMP katakanlah, memang itu selayaknya kita pajankan anak-anak dengan penggunaan bahasa ibunya, bahasa daerah mereka. Nah, itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua termasuk juga mobilitas tinggi. ya, migrasi ataupun mobilitas tinggi, perpindahan penduduk ya.
2: Iya.
3: Nah, seperti saya misalnya, saya berpindah tempat beberapa kali dari Medan. Saya asli orang Minang yang besar dan hidup di Medan. Seperti tadi, di dalam keluarga saya tidak diajak untuk berbicara dalam bahasa Minang.
2: Oh, artinya Bapak korban juga nih.
3: Nah,
2: korban juga tidak diajak berbahasa ibu ya.
3: Betul.
2: Dari kecil.
3: Jadi pengalaman pribadi yang nyata ini, yeah, ini menjadi motivasi bagi saya untuk, yeah, kami di Balai Bahasa ya, khususnya di Balai Bahasa Provinsi Aceh, terus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang bertajuk pelindungan bahasa dan sastra daerah, yang selalu kami gaungkan yaitu revitalisasi bahasa daerah. Nah, itu migrasi dan mobilitas tinggi. Yang ketiga perkawinan, ya, perkawinan silang atau campur antar etnis, ya. Nah, misalnya ayahnya orang Aceh menikah dengan gadis Jawa karena ketemu saat kuliah di UGM, yeah, ya. Akhirnya di dalam keluarga ada satu bahasa yang sebagai pilihan agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini merupakan tantangan dalam pelestarian bahasa.
2: Tapi itu bukan curhat lagi ya, Pak ya?
3: Bukan. Kebetulan memang saya sama istri sama orang Minang.
2: Ya.
3: Nah, yang keempat adalah globalisasi. Globalisasi yang mengarah kepada monolingualisme. Mm-hmm. Nah, syukur alhamdulillah kita, tadi saya katakan, situasi kebahasan kita tiga. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah, ini kami kemas di dalam sebuah slogan agar ketiga bahasa ini hidup berdampingan, saling mendukung satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, kami punya slogan di Balai Bahasa, di Badan Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, ini selalu kami gaungkan, ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan jangan lupa pula untuk menguasai bahasa asing agar kita mampu berkompetisi di dunia global. Nah, itu hal-hal yang kami selalu gaungkan, yang selalu kami laksanakan,
2: iya, Kak Anggi. Baik, jadi ada beberapa kendala ya untuk kita melindungi bahasa Aceh ini tuh tetap lestari. Tapi sudah kita kembalikan dulu ini ke rekan kita Nova Kalista yang ada di Perumpat Jakarta. Mbak Nova?
1: Iya, Kak. Seru ya, Kak ya, ngobrolnya. Kalau ngobrol tentang bahasa enggak ada habisnya ya.
2: Betul.
1: Nah, saya mau mengakui juga, saya orang Minang, Pak Isan. Ya, yang dioper ke Jakarta dan mau tidak mau, saya harus berbahasa Betawi. Tapi bahasa Minang saya nggak hilang kok. Pak Irsan, kalau mau lawan saya, ayo. Dan saya alhamdulillah membiasakan bahasa Minang kepada anak-anak. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Jadi nggak korban, Mbak Nova.
1: Saya kagak korban, Anak saya pun kagak ya. Mereka masih bisa berbahasa, kecuali yang benar-benar lahir di sini dan besar di sini, mereka ngerti tapi nggak bisa mengucapkan. Oke deh kalau gitu.
2: Teman-temannya umumnya dari situ ya.
1: Cuma Ayi juga selalu membiasakan berbahasa Minang agar tidak hilang ciri identitasnya dari mana gitu ya. Jangan lupa kacang lupa kulit kata orang ya Pak Ye. Ya udah kalau gitu kita infokan dulu nomor yang bisa di hubungi untuk Banda Aceh berapa, Kak?
2: Iya, di Banda Aceh di 0651470555, Mbak Nova.
1: Oke, diulang lagi, lebih pelan lagi, lebih slow lagi.
2: Lebih pelan lah, lebih slow lagi ya. 0651470555.
1: Oke, baik. Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Nanti kita balik lagi ya, Kak ya. Nanti kita bakal balik lagi Abang Po, Nyak Baben, Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara di siaran berjaringan nasional Suara

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Anggi.
2: Iya.
1: Baik, kita buka ya.
2: Iya.
1: Kita buka line telepon.
2: Ya.
1: Iya.
2: Ya,
1: kita buka telepon ya. Dipertegas ya. Karena kadang penyampaian bahasa itu ya Kak ya, Kak Ina ya. Beda penyampaian beda arti ya Kak. Jadi hati-hati dengan penyampaian bahasa juga barangkali ya. Oke deh Kak Anggi, sudah ada yang di Aceh?
2: Coba ya, coba Anggi terima dulu. Di 4065147055. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga.
2: Apa kabar, ini dengan siapa ini Kak?
3: Dengan Kak Yana.
2: Oh, Kak Yana ya. Di mana ini Kak Yana?
3: Apanya Kak
2: Yana? Kakak lagi di mana nih?
3: Lagi di rumah Kak Anggi.
2: Rumahnya di mana?
3: Di Lembaru Kak Anggi. Belum pindah.
2: Iya, di Lembaru Banda Aceh ya.
3: Iya, benar. Aceh besar.
2: Aceh besar. Ya. Silakan Kak Yana, ada dua orang narasumber.
3: Assalamualaikum Ibu dan Bapak narasumber. Serta Pak Nova di Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ya Pok ya.
1: Alhamdulillah.
3: Gini Pak, saya ingin nanya ini, bisakah bahasa daerah itu dimasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari tingkat TK? Karena mengingat TK aja nggak ada yang bisa bahasa Aceh itu Pak. Saya lihat keponakan saya tuh ada berapa orang, semuanya nggak ada yang ngerti bahasa Aceh. Jadi dari TK sampai SMA itu, karena untuk melestarikan kembali bahasa daerah kita mengingat kondisi seperti saat ini ya Kak Anggi ya.
2: Iya benar.
3: Ya beda, nikah beda agama tapi anaknya nggak diajarin beda suku nggak diajarin bahasa kita, iya. Tapi diajarin bahasa suku suaminya gitu kan. Bisakah itu dimasukkan dalam kurikulum itu Bapak? Itu saja, terima kasih Kak Anggi.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana di Lembaru Aceh Besar
1: ya. Kak Anggi ditahan dulu ya, biar adil gitu ya. Kita terima untuk Jakarta biar sekalian nanti dijawab ya Kak.
2: Iya.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Halo, Bonopa Blaam. Cantik, apa kabarnya?
1: Kabar baik.
4: Ibu datang, ini pendengar setia Nusantara mau nyambut dulu nih Pak Nova yang cantik di sana.
1: Iya, Cigu.
4: Banda Aceh, RRI Banda Aceh, Kakak Anggi.
2: Iya.
4: Jauh kali suaramu.
2: Karya,
4: mudah-mudahan dekat di hatiku. Siapa ya, walaupun Cigu jauh.
1: Ya? Iya, Cigu Ria.
4: Iya dong. Aduh, Kak Anggi ini udah lupa mulu dengan aspirasi merah putihnya.
2: Apa kabarnya, Cigu Ria?
4: Sehat terus. Ya, apalagi narasumbernya sehat. Assalamualaikum Bapak Muhammad, apa ya? Asan ya?
1: Pak Isan.
4: Muhammad
1: Irsan.
4: Nama Ica. Tadi panggilnya apa ya? Anas ya?
5: Irsan.
4: Panggilannya apa Kak Anggi?
2: Pak Irsan.
4: Enggak, yang satu yang perempuan.
1: Ibu
2: Ina. Oh, yang perempuan.
1: Ibu Gina.
2: Kak Gina.
4: Bu Haba. Habaget. Begitu kan? Orang Aceh begitu kan Kak Anggi. Belajarlah bahasa Aceh walaupun kita apa namanya? Orang apa nih orang di seberang sana tapi Pak harus jangan lupa bahasa ibunya begitu kan?
2: Iya.
4: Sambutlah betul. Dengan hangat penuh puni ya, Ba. Bunga jempa mu bes banglet mame lo dina bunga melulu melulu. Selamat seukang mohon hormat hormat RRI Banda Aceh nyak kamu rindu bahasanya maaf ya kalau diucapannya salah Kak Anggi.
2: Iya.
4: Aduh, begini pertanyaannya buat ya Bapak atau yang berdua narasumber ya Kak Anggi. Memang kalau bahasa Aceh ini saat ini kan berada di persimpangan zaman ya, yang dan terancam mengalami kemunduran jika tidak dijaga secara serius lah oleh penuturnya. Benar nggak ya narasumber? Yeah. Pertanyaannya ya ini ada banyak paparannya ini kondisi dan tantangan saat ini, apalagi ditinggalkan di rumah pasti kan ibu bapak kerja begitu. Bagaimana tantangannya? Yang kedua, seperti apa masih bertahannya di pedesaan kan di saat ini? Itu aja dua pertanyaan, Kakak
2: Baik.
4: Anggi.
2: Terima kasih
4: banyak. Selamat siang, selamat sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Cigu masuk meriah gitu ya. Berasa banyak orang. Silakan Kak Anggi dijawab oleh dua narasumber kita.
2: Baik, baik. Terima kasih tadi Cik Guria dan juga ada Kak Yana di Lambaru, Pak Irsan dan Cikgu Cutka. Kita tangkapi dulu yang Kak Yana tanyakan tadi, bisakah bahasa daerah ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah karena memang sangat disayangkan yang anak-anak. Betul itu Pak Irsan, di yang usia-usia TK memang tidak bisa lagi berbahasa Aceh. Nah, ini bagaimana ini?
5: Ya, betul. Bisa kita pembelajaran bahasa daerah ini masuk dalam muatan lokal ya di sekolah ya. Nah, ini perlu saya sampaikan ke Kak Yana dan Cikgu tadi ya, bahwa pemerintah Provinsi Aceh ini sangat memperhatikan pelindungan bahasa dan sastra daerah di Aceh ya. Yeah. Dengan adanya apa? Yang pertama adalah adanya Kanun Aceh. Kanun Aceh nomor 10 tahun 2022, yaitu tentang bahasa Aceh. Nah, di dalam Kanun Aceh ini salah satunya adalah ada instruksi ataupun amanat untuk melakukan pembinaan bahasa dan sastra daerah itu masuk ke dalam muatan lokal. Nah, Kanun Aceh ini juga ditindaklanjuti dengan adanya instruksi gubernur nomor 5 ya tahun 2023 yang menginstruksikan kepada pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini untuk menerapkan penggunaan bahasa Aceh ya, termasuk juga melaksanakan pembelajaran bahasa daerah di dalam muatan lokal di sekolah-sekolah. Nah, jadi saya optimistis ya. Perhatian pemerintah daerah sangat berperan di sini ya. Saya yakin apa yang diinginkan oleh Kak Yana tadi ya, agar bahasa daerah ini bisa diajarkan di sekolah dalam bentuk muatan lokal, ini bisa dilakukan.
2: Yeah.
5: Nah, saya memperhatikan dinas-dinas pendidikan juga di kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh ini sekarang sangat aktif ya untuk mendorong sekolah-sekolah untuk mengajarkan bahasa daerah tersebut kepada anak-anak ataupun kepada siswa di sekolah. Jadi menurut saya ini sangat bisa ya, sangat mungkin dilakukan pembelajaran bahasa daerah ini dalam muatan lokal di sekolah ya. Nah, tentu untuk menyiapkan proses pembelajaran ini banyak hal yang perlu kita siapkan. Perangkatnya kita perlu siapkan, buku-bukunya juga, buku-buku pembelajaran bahasa daerah juga harus kita siapkan. Nah, Balai Bahasa Provinsi Aceh sudah melaksanakan itu dalam bentuk revitalisasi bahasa daerah. Nah, selain kami melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, kami juga menyiapkan perangkat-perangkatnya, semacam kamus bahasa daerah.
2: Ada juga ya kamusnya.
5: Ada kamus bahasa daerah. Iya. Kemudian ada cerita anak dua bahasa. Cerita anak dua bahasa ini berisi ya tentang budaya-budaya lokal yang ada di Provinsi Aceh yang ditulis dalam dua bahasa ya, bahasa daerah, baik itu bahasa Aceh, bahasa Gayo dan yang lainnya, dan bahasa Indonesia. Jadi dengan membaca buku ini anak-anak akan mengetahui bagaimana budaya lokal mereka dan sekaligus juga bisa belajar bahasa daerah mereka
2: dan bahasa Indonesia.
5: Bahasa Indonesia.
2: Iya,
5: iya. Nah, ini yang kami lakukan untuk membantu pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah dalam mendukung kanun bahasa dan instruksi gubernur terkait dengan penggunaan bahasa daerah tersebut. Ya, jadi saya optimistis ya, ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah kita.
2: Apalagi kalau jor-joran ya Pak ya, mulai dari taman kanak-kanak kan memang sudah ada ya Pak ya.
5: Betul. Nah, buku yang kami siapkan dalam bentuk cerita anak di bahasa tersebut itu kami siapkan berdasarkan jenjang usia mereka ya. Untuk anak TK jenjangnya jenjang bukunya berbeda. Untuk SD kelas 1 sampai kelas 3 itu berbeda juga. Nah, jadi buku yang kami siapkan itu bertajuk buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia sesuai dengan perjenjangan usia dan pendidikan pembaca ya. Jadi kami fokuskan untuk anak TK, anak SD sampai dengan SMP.
2: Iya. Itu. Baik. Demikian Kak Yana, jadi sangat memungkinkan sekali ya, Pak ya. Kita ke Ibu Gina. Ibu Gina, mengenai pertanyaan dari Cik Guria tadi, bagaimana kondisi dan tantangan saat ini terhadap bahasa Aceh ini? Ya, tantangannya apa Ibu Gina? Ibu kan sebagai ini ya dosen di ISB.
6: Baik, Cik Guria, izin saya menjawab. Sebelumnya kan udah dijawab dari tadi beberapa tantangan bahasa Aceh oleh Pak Irsan.
2: Iya.
6: Itu ada kalau di kondisi di Aceh ini,
2: terutama nih yang di kota ya.
6: Nah, di perkotaan ini dari saya SD dulu sebenarnya pelajaran bahasa Aceh itu sudah ada.
2: Betul.
6: Ya. Iya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke pertanyaan Kak Yana tadi. Hmm. Bisa nggak bahasa Aceh itu ada dari TK sampai jenjang kuliah kalau bisa gitu? Yeah. Menurut saya ya sangat-sangat bisa. Nah, tapi kondisi kita bahasa Aceh sekarang, apakah kita siap ketika kurikulum itu diterapkan di sekolah? Mm-hmm. Maksudnya siap itu jangan seperti waktu saya masih SD dulu, itu yang ngajarin ya guru wali kelas. Masuk, ngomongnya bahasa Indonesia, mencatat, tidak mengerti apa yang kami lakukan, kemudian pulang begitu. Nah, jadi ini tantangan besar bahasa Aceh ketika kita ingin mengajarkannya ke pendidikan formal begitu. Kemudian tantangan selanjutnya apa? Ketika bahasa Aceh itu kita paksa, termasuk di konon ya Pak ya, di konon bahasa Aceh itu ada mewajibkan satu hari menggunakan bahasa Aceh di kantor-kantor. Nah, apakah itu sekarang sudah jalan? Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, ketika kita memaksa, jadi gini, bahasa itu tidak bisa dipaksakan. Kamu harus ngomong bahasa Inggris, kamu harus ngomong bahasa Indonesia, kamu harus ngomong bahasa Aceh yang baik dan benar. Tidak bisa dipaksakan seperti itu, karena bahasa itu alat komunikasi yang mengalir begitu saja. Begitu. Jadi ketika bahasa Aceh itu kita paksakan, pertanyaannya ada, kita paksakan generasi muda ini untuk menggunakan bahasa Aceh, pertanyaannya adakah ruang untuk mereka menggunakan bahasa Aceh?
2: Jadi gitu. Penting ruangnya juga.
6: Ruang. Ya. Di ruang publik, pelayanan publik, adakah harus menggunakan bahasa Aceh? Ya. Misalnya toilet, adakah ditulis dalam bahasa Aceh? Begitu. Adakah pengumuman yang diumumkan dengan menggunakan bahasa Aceh? Adakah program radio yang khusus Bahasa Aceh ya. Meskipun lagu-lagunya bahasa Aceh, Inggris ya. Gitu.
2: Oh, meskipun Inggris tapi dia harus berbahasa Aceh.
6: Adakah program-program seperti itu begitu? Ini kan juga tantangan sebenarnya. Kita ayo kita lestarikan bahasa Aceh, tapi apakah di ruang publik kita menggunakan bahasa Aceh begitu?
2: Iya. Mungkin jadi itu sih tantangan. Itu tantangannya ya. Ya pasti ada kesempatan, harus ada ruangnya. Ya. Tapi juga kembali kepada tadi kurikulum, Pak. Memang seperti kita ketahui di Taman Kanak-kanak ada muatan lokalnya. Cuman sedikit sekali, hanya seperti Bu Gina katakan, mencatat bawa pulang, nggak tahu, tidak diajarkan, apalagi mungkin gurunya bukan orang yang asli Aceh mengajarkannya ya. Nah, ini juga tantangan. Baik, apakah kita buka lagi Pak?
1: Boleh. Boleh. Iya. Silakan, kita lagi. Masih punya waktu barangkali untuk satu atau dua pertanyaan lagi dari Aceh ada?
2: Ya, silakan 0651470555. Dan yang ingin kembali bergabung ya. Di sana belum ada ya Mbak Nova ya?
1: Belum, tapi ada lewat WhatsApp. Apa kita bahas yang WhatsApp dulu aja ya?
2: Boleh. Silakan Mbak
1: Baik,
2: Nova.
1: Ini dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, dalam pelestarian bahasa daerah Aceh, apakah peran orang tua itu sangat penting mengingat bahasa itu adalah bahasa yang paling utama diperkenalkan kepada anak? Kalau boleh kasih contoh kosakata dasar bahasa Aceh, pengen tahu soalnya. Dari Ibu Linda Idris. Oke. Okay.
2: Ibu Linda Idris di mana tadi? Di Ternate.
1: Di Ternate. Iya. Kemudian dari Bang Haris Prasetya ini. Bagaimana caranya berbahasa Aceh? Ini dari Jogja ya. Cara berbahasa Aceh yang halus dalam berbicara dan juga menulis. Lalu bagaimana saran berbahasa halus bagi yang berbeda keyakinan? Demikian. Oke deh.
2: Ini bahasa Aceh yang halus ya. Ya. Bahasa Aceh itu ada juga yang halus dan juga ada yang
1: kasar. Oh iya, kayak bahasa Nova. Jawa ya.
2: Iya, benar.
1: Baik.
2: Baik, Mbak Nova, kita tanggapi dulu ya.
1: Ya, langsung saja barangkali ini. Kak.
2: Isan langsung. Dari Pak Isan, pertanyaan dari Kak Linda tadi ya, di Ternate, silakan.
5: Ya, kalau terkait dengan penggunaan bahasa Aceh ya di yang kami amati di Provinsi Aceh ini, memang penggunaannya di kalangan remaja yang mengalami penurunan ya. Nah, oleh karena itu kami memang fokusnya melaksanakan revitalisasi bahasa daerah bagaimana bahasa daerah itu bisa diajarkan ke anak-anak di sekolah dengan menyenangkan. Jadi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, semacam dia kita ajak untuk mendongeng dalam bahasa daerah, kemudian berbicara, berpantun ataupun berpidato dalam bahasa daerah, semuanya dalam konsep menyenangkan, sehingga anak-anak tidak merasa merasa terbebani di dalam pembelajaran bahasa daerah tersebut. Nah, tentu menurut kami peran keluarga sangat penting, peran orang tua yang sangat penting.
2: Seperti kita sampaikan tadi ya Pak ya, orang tuanya berbahasa Indonesia kepada anaknya ya, sedangkan orang tuanya memahami bahasa Aceh ya.
5: Betul.
2: Seperti Bapak korbannya tadi.
5: Jadi memang peran orang tua ini sangat penting.
2: Ya,
5: nah, oleh karena itu kami dalam melaksanakan kegiatan ini, ada konsep kami adalah keterlibatan semesta. Jadi semua pemangku kepentingan ini didorong untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya di Provinsi Aceh ini. Tidak hanya Balai Bahasa, tidak hanya ISBI, tetapi juga pemerintah daerah ini memberikan perhatian yang sangat penting di dalam pelestarian ataupun pelindungan bahasa dan sastra daerah ini. Nah, oleh karena itu tadi, seperti yang disampaikan oleh Kak Kina, siapa yang mengajar? Nah, alhamdulillahnya kita di Provinsi Aceh ada 3 perguruan tinggi yang memiliki program studi bahasa daerah, bahasa Aceh. Ya, ISBI termasuk.
2: ISBI.
5: Kemudian ada 2 lagi saya tidak begitu ingat ya perguruan tingginya. Nah, ini sangat penting, sehingga nanti yang mengajarkan bahasa daerah tersebut, bahasa Aceh tersebut, memang benar-benar makanya saya sebutkan adalah perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan, ya, keterlibatan semesta untuk menyiapkan agar bahasa Aceh, bahasa daerah yang ada Aceh ini tidak akan mengalami kepunahan.
2: Insya Allah ya, semakin diajak untuk bekerja sama, bersama-sama gitu ya Pak ya. Betul. Bertanggung jawab. Ini ke Kak Gina tadi kan Pak Haris Prasetya menginginkan ada contoh bahasa Aceh yang kasar, bahasa Aceh yang halus, memang ada ya?
6: Ada. Banyak sekali. Kita coba contohkan. Kasih contoh yang ini aja ya.
2: Halusnya dulu.
6: Yang halusnya dulu untuk kata ganti aja.
2: Kata ganti.
6: Biar lebih gampang ditiru.
2: Gitu. Yeah.
6: Kalau kata ganti itu untuk saya itu ada lun.
2: Lun
6: itu masih netral.
2: Yeah.
6: Tapi kalau mau sangat sopan, ulun tuan.
2: Ulun tuan.
6: Tapi kalau pengen kasar itu ke.
2: Itu ke. Bahasa anak gaul Aceh saat ini ya.
6: Anak gaul Aceh yang daerah mana gitu. Tapi ini lucunya ke di beberapa daerah itu tidak kasar. Ini apa namanya, level kesopanannya tergantung daerah juga.
2: Nah gitu. Itu dia.
6: Nah itu harus diperhatikan. Nah
2: yeah.
6: Hal-hal seperti ini harus ada guru bahasa Aceh yang memang mengajarkan bahasa Aceh ke anak-anak itu sampai sedetil itu.
2: Betul. Gitu. Diharapkan begitu, memang benar-benar paham gitu ya.
6: Iya.
2: Yang mana yang kasar, yang mana yang halus.
6: Benar.
2: Nah, itu yang sudah sulit didapatkan sekarang kan?
6: Iya.
2: Iya. Kalau hanya berbahasa Aceh biasa, mungkin seperti yang Bapak teliti tadi, itu persennya. Tapi kalau yang benar-benar halus tadi, sudah sangat sedikit.
6: Satu hal lagi, kebanyakan generasi muda sekarang itu kemampuan bahasa Acehnya itu reseptif.
2: Seperti apa itu?
6: Reseptif itu mereka ngerti, tapi mereka nggak bisa memproduksi bahasa itu, gitu. Nah, jadi ini tantangan juga nih. Kenapa kok bisa nih Gen Z kebanyakan ngerti bahasa ngerti bahasa Aceh, tapi nggak bisa. Saya bisa bahasa Aceh, tapi saya nggak bisa ngomongnya. Sering kan? PR juga.
2: Termasuk saya. Oke. Ini Pak Irsan, kembali ke Pak Irsan. Kalau kita bicara tantangan paling berat.
1: Kak Anggi singkat ya Kak ya.
2: Oh iya.
1: Ini kita udah di menit
2: 56. Benar.
1: Ya.
2: Sedikit saja.
1: Satu menit ya.
2: Sebagai penutup Pak ya.
1: Iya.
2: Terutama di kota-kota ini memang sudah sangat ini. Karena ada tadi pertanyaan bagaimana seperti di desa-desa. Apakah ini ada perbedaannya memang jelas Pak dengan yang di perkotaan?
5: Ya, kalau di desa berdasarkan saya pernah masuk ke beberapa kampung ya. Kalau di desa masih kental penggunaan bahasa daerahnya.
2: Oke.
5: Ya. Baik. Pengamatan saya.
2: Iya.
5: Namun untuk daerah perkotaan, tidak hanya di Aceh. yeah. dimanapun di Indonesia ini ya, di ibu kota misalnya, di kota-kota provinsi, memang ada penurunan penggunaan bahasa daerah tersebut di kalangan generasi muda. Nah ini tantangannya ya, tantangan bagi kita. Nah oleh karena itu seperti saya sampaikan tadi, ini gerakan bersama. Partisipasi semesta.
1: Baik.
2: Tadi dibatasi oleh waktu.
1: Ini udah di menit 57. Mohon maaf kalau dilanjutkan mungkin panjang ya. Kak Anggi terima kasih, Pak Irsan terima kasih, Kak Gina terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia. Abang Pon, ya Pak B dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Bunda Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Sumat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada senak Satpol PP Kota Bengkulu menegur sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan dengan memanfaatkan badan jalan dan trotoar di Jalan Mahoni, tepatnya di seberang Rumah Sakit Raflesia atau depan kantor PKSDA. Dalam penertiban tersebut, salah seorang PKL menunjukkan surat perizinan berusaha atau NIB yang diterbitkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM RI. Dokumen tersebut ditandatangani secara elektronik, namun berdasarkan keterangan PKL, data tempat usaha yang digunakan saat mengajukan NIB berada di jalan dan trotoar Jalan Mahoni. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Dr. Saad Marulitoa Situmorang mengatakan kepemilikan NIB tidak semerta-merta memberikan hak untuk menggunakan badan jalan dan trotoar sebagai lokasi berjualan. Satpol PP meminta para PKL membongkar sendiri dan memindahkan seluruh barang dagangan dari badan jalan dan trotoar paling lambat hari Kamis pukul 12 siang. Jika hingga batas waktu tersebut masih terdapat barang dagangan di lokasi, Satpol PP akan melakukan penertiban bersama pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan membantu membongkar dan memindahkan barang dagangan. Kabar berikutnya ada saat Tuan Reserse Narkoba Polresta Bengkulu mengungkapkan dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis ganja. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial DK dan menyita ganja dengan total berat mencapai 650 gram. Pengungkapan kasus ini dilakukan di kawasan Jalan WR Supratman Pondokan Ruslan Wijaya Gang Melati 5 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan 48 paket yang berisi campuran daun, batang, dan biji kering yang diduga merupakan ganja. Puluhan paket tersebut masing-masing dibungkus menggunakan kertas berwarna putih. Kapolres Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayat mengatakan seluruh barang bukti kemudian diamankan untuk kepentingan penyidikan. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 14 waktu Indonesia Barat, ada sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Pro 4 FM.
2: Pro 4 FM.

91,7 FM RRI 4 Suara Budaya Bangkulu. Ada di sana Mas Yama Pak Kasdi temenin kurang lebih ya 45 menit lagi sebelum menuju waktu ke 15 waktu Indonesia Barat. Ada di sana sudah hadir ada Bang Riko kembali di Tanah Patah yang mau putarkan lagu Bataga Panghulu dari Dia Kamelia. Makasih sama-sama Bang Riko. Terima kasih untuk Bang Riko juga sudah request untuk ada di sana sekalunya. Masih Bagas tunggu nih, tinggal 45 menit lagi yo. Perjumpaannya sama Bagas untuk siang Iko, mumpung cuaca Bengkulu lumayan terik gitu, daripada kepanasan mending dengerin perempat aja sambil joget-joget lagu daerah asik ya kan. Ya di sana gimana untuk planning-planningnya menuju akhir tahun, apakah sudah aman nyaman atau mungkin ya sedikit luput dari target ya. Mungkin sih kalau lupa dari target mungkin tidak ya, karena sudah akhir tahun nih. Tapi masih ada waktu, masih ada kesempatan. Yuk kita kejar dari sana untuk segala yang akan kita tuju, segala yang ingin kita capai, segala yang ingin kita wujudkan. Ya kan? Pokoknya Bagas doakan adik sana selalu dipermudah, diperlancar, ya kan? Dilimpahkan rezekinya. Wes. Jadi dari sana habis ini akan kita putarkan untuk lagu request Bang Riko di Tanah Patah yang mau lagu Bataga Panghulu. Jangan kemana-mana, tetap dengar terus RRI 4 Panghulu, Suara Budaya Bangkulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada sana ginjal merupakan sepasang organ penting yang kerjanya ada sana tanpa henti ya. Dan fungsinya adalah menjaga keseimbangan tubuh kita ada sana. Nah, organ ko berfungsi menyaring darah dan membuang zat sisa metabolisme serta kelebihan cairan melalui urin. Selain itu, ada sana ginjal turut berperan dalam mengatur keseimbangan elektrolit, membantu mengendalikan tekanan darah, serta menghasilkan hormon yang mendukung pembentukan sel darah merah. Masalahnya ada sana, biasanya gangguan ginjal ko sering berkembang secara perlahan tanpa menimbulkan keluhan yang khas. Jadi tiba-tiba kita rasanya kok sehat ada sana, walaupun ternyata fungsi ginjalnya sudah mulai menurun. Tapi akibatnya apa? Penyakit ginjal tidak jarang baru diketahui ketika kerusakannya sudah cukup berat ada sana. Nah, jadi dirangkum dari laman Kemenkes RI ada sana, berikut ada beberapa gejala gagal ginjal. Yang pertama, mudah lelah, lalu tubuh terasa lemah. Ada juga perubahan pola buang air kecil, pembekakan pada tubuh, sesak napas, kulit kering dan gatal, mual, muntah, apalagi yang nafsu makannya menurun ada sana. Lalu ada juga kram otot dan kesemutan, nyeri pinggang, gangguan tidur, tekanan darah tinggi. Nah, kalau ada sana bahwa kondisi dapat meningkatkan kemungkinan bila kita mengalami penyakit ginjal. Nah, ada faktornya di sana. Yang pertama, diabetesnya nggak kekontrol. Lalu kedua, punya darah tinggi. Ketiga, ada penyakit jantung dan pembuluh darah. Apalagi yang keempat, nah itu yang agak berat ada sana. Memiliki riwayat keluarga dengan penyakit ginjal. Lalu ada juga pernah mengalami gangguan atau cedera ginjal tertentu. Nah, kok yang mungkin sedang obesitas ada di sana, obesitas juga termasuk ternyata. Lalu kebiasaan merokok itu berdampak, bisa memperburuk ya. Penggunaan obat tertentu secara berlebihan, bertambahnya usia, dan terakhir ada di sana memiliki faktor resiko. Nah, jadi untuk ada di sana kok mungkin bila pengen menghindari atau mungkin mengurangi resikonya. Nah, kok yang terpenting di sana yang pertama ada kendalikan tekanan darah dan gula darah. Lalu bisa di sana terapkan pola makan seimbang, pertahankan berat badan yang sehat di sana ya. Berat badan yang ideal kok pasti terbaik lah. Lalu ada berhenti merokok. Nah, bapak-bapak kok. Lalu lakukan aktivitas fisik secara teratur, gunakan obat secara bijak, cukupi kebutuhan cairan sesuai kondisi tubuh. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, ini sangat penting di sana ya. Lalu yang terakhir adalah jangan menunggu gejala-gejala kok menjadi berat. Jadi menjaga ginjal bukan hanya dilakukan ketika sudah sakit ada sana. Pemeriksaan berkala, pola hidup sehat, pengendalian penyakit, serta penggunaan obat yang tepat merupakan bagian penting untuk mempertahankan fungsi ginjal dan mencegah komplikasi. Info lebih lengkap bisa ada sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Ada jenak lagu terakhir Anak Medan dari Vicky Sianipar bersama Alsan Nababan yang akan menutup perjumpaan kita di Brendo Sengko. Ada jenak nanti bakal ada Inga Sofia yang bakal nemenin ada jenak di Brendo petang sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bakal selamat undur diri, selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Arisanak, kabar kita di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Ini Arisanak, di mana Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle jajaran Kabinet Merah Putih. Selain melakukan perombakan, Arisanak, Kepala Negara yang juga turut melantik Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pantauan RRI.co.id, sejumlah materi atau sejumlah menteri, kepala badan dan lembaga negara telah tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Di antaranya Menteri Energi, SDM, Bahlil Lahadlia yang tiba sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia bagian Barat. Saat dikonfirmasi wartawan, Menteri SDM menyebut bahwa dirinya mendapatkan penugasan tambahan dari Kepala Negara. Meski tidak disebutkan secara spesifik, namun Bahlil menyebut penugasan tambahan ini berkaitan dengan pengkoordinasian kerja antar kementerian. Informasi selanjutnya di sana dari kabar kita, senyum dan kegembiraan terlihat dari siswa SMP Negeri 272 Jakarta setelah mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Kamis 1 Oktober 2006. Bagi para siswa kelas 3 SMP tersebut, kehadiran mereka menjadi pengalaman berkesan sekaligus kenang-kenangan sebelum meninggalkan sekolah. Para siswa mengaku baru mengetahui kesempatan mengikuti upacara tersebut sekitar 2 hingga 3 minggu sebelumnya. Sejak itu mereka menjalani latihan peraturan baris berbaris atau PBB, ketahanan, dan proses tersebut berjalan selama kurang lebih 3 minggu. Demikian Arisanak, informasi dari kabar kita tepatnya pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan 1 jam ke depan ya Arisanak, kabar kita di pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Arisanak tentunya dapat melansir informasi di laman rri.co.id atau bisa mendownload di RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, di sana dipertemukan di Barendo Petang di awal bulan, tepatnya 1 Oktober 2026 nih. Di sana dan tentunya di pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat bersama saya, Inga Sofi. Dan nanti kebersamaan kita di pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat nih, ada di sana. Dan nanti sebentar lagi pukul 15 lewat 5 menit nanti akan ada kumandang azan azhar dan malah nanti joget kita yang akan diiringi dengan budaya Nusantara. Bersama kami 91,7 MHz.
2: Prompar FM. Prompar FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan.
3: Di sana waktunya azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Pencerah Jiwa. Tafakur Diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki, sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

3 kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan 3 kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin, padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Arizona, kabar kita di pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, Arizona Keo, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali merombak atau melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih di Kamis 1 Oktober 2026 hari ini. Pelantikan para pejabat tersebut tentunya telah digelar di Istana Kepresidenan Jakarta di Kamis pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Seskap Teddy Indrawijaya menyampaikan sejumlah pejabat sudah tiba di istana mengenakan setelan jas dengan dasi biru dengan pakaian yang kerap digunakan para menteri saat dilantik. Beberapa pejabat yang hadir di mana? Bahwa di dalam proses pelantikan tersebut tentunya sejumlah pejabat sudah tiba di istana mengenakan setelan jas dan beberapa pejabat yang hadir diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Menteri Lingkungan Pekerjaan Migran Indonesia Mukhtarudin. Informasi selanjutnya di sana dari kabar kita, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa inflasi secara tahunan atau year on year sebesar 3,28% di September 2026 dengan indeks harga konsumen meningkat dari 108,74 di September 2025 menjadi 112,31 di September 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS RI Ateng Hartono menyampaikan bahwa secara year on year di September 2026 terjadi inflasi 3,28% di mana terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 108,74 di September 2025 menjadi 112,31 di September 2026. Inflasi tahunan terutama didorong tiga kelompok pengeluaran, kelompok makanan, minuman, tembakau, transportasi, perawatan pribadi dan jasa lainnya, dan ketiganya masing-masing memberikan andil terhadap inflasi 1,28%, 0,58%, dan 0,53%. Penyumbang utama inflasi di September 2026 secara year on year terutama tiga kelompok pengeluaran. Demikian di sana informasi dari kabar kita, nantikan satu jam ke depan tentunya di sana bisa melansir di laman rri.co.id ataupun bisa di download RRI Digital.

0: Saatnya melah bedangdut. Joget gitu.
1: Iya, di sana di pukul 16 waktu Indonesia bagian barat, tentunya masih bersama RRI Perempat nih di Barendo Petang di Joget Kito nih. Di sana kyo bersama Soinge Sofi. Tentunya Joget Kito nanti akan berakhir di pukul 17 waktu Indonesia bagian barat nih. Di sana kyo. Kami membuka line telepon di 0736-7321-994 atau di 0811-7816544 nih. Di sana kyo. Melah Joget Kito nih di sana kyo dengan nuansa lagu dangdut daerah menjadi kebersamaan samaan adik sanak segalo di RRI Pro 4 91,7 MHz di sana kyo. Dan tentunya adik sanak bisa merequest di line telepon tadi yang saya sebutkan di 0736-7321-994 atau di 0811-7816544. Kami ucapkan selamat sore ataupun selamat petang nih adik sanak segalo yang di petang kini kok sedang mulai berasa ndak balik ke rumah karena jam balik kantor nih dak. Oke. Tentunya sami ucapkan selamat beraktivitas segalonyo buat adik sanak yang akan pulang ke rumah dari berjibaku sudah berjibaku dengan dunia perkantorannya. Kami ucapkan hati-hati di jalan dan tentunya dapat mematuhi rambu-rambu lintas karena sore hari kula padat-padatnya nih ada sanak yo antara adik-adik kita yang balik sekolah kemudian juga adik sanak yang baru pulang ke rumah. Kami ucapkan berhati-hati di jalan dan tidak mesti berkebut-kebutan nih ada sanak yo. Nah, kami juga mengucapkan kepada sanak yang ada di usaha-usaha di Pasar Minggu ataupun di Suprapto ataupun di terminal ataupun di beberapa spot-spot perbelanjaan nih, kami ucapkan selamat petang segalo buat adik sanak segalo dan adik sanak yang ada di tempat-tempat fasilitas layanan umum. Kami ucapkan tentunya masih tetap bersemangat di sore hari iko bersama saya Inga Sofi.

0: Yes, mas 1,7 MHz nih ya di sana kyo di sore hari ko di Barendo petang nih masih joget kita melalui joget kita nih tinggal misalkan waktu 12 menit lagi nih ya di sana kyo. Namun masih banyak lagi yang akan kami sajikan nih ya di sana kyo di joget kita. Nah tentunya di sana tahu yo namanya KTP nih. Tentunya mengunggah foto kita di KTP ko sebenarnya untuk keperluan verifikasi menjadi hal yang cukup aman dalam berbagai layanan digital dari sana kayak. Namun sekedar memburamkan atau blur sebagian foto KTP ternyata belum tentu membuat data pribadi di dalamnya benar-benar aman ya di sana. Nah foto KTP yang sudah diburamkan ternyata masih dapat menyisakan sejumlah informasi jika proses penyuntingnya tidak dilakukan secara menyeluruh nih ada sana ya. Data atau foto yang masih cukup jelas berpotensi dimanfaatkan nih oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menebak identitas pemilik KTP. Nah resikonya tidak berhenti pada terbukanya identitas seseorang nih ada sana karena informasi yang tersisa juga dapat menjadi bahan nih untuk menyusun penipuan yang terlihat lebih meyakinkan. Pelaku bahkan dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk melakukan social engineering, yakni manipulasi psikologis agar korban memberikan informasi, akses, atau mengikuti instruksi tertentu. Karena itu, masyarakat tentunya perlu lebih berhati-hati nih di sana ketika diminta mengirimkan foto KTP untuk proses administrasi maupun verifikasi secara daring. Sebelum mengirimkannya, tentukan terlebih dahulu siapa pihak yang minta dokumen, apa tujuannya, dan data apa saja yang memang diperlukan. Nah, di sana ini menjadi referensi untuk kita segala yo. Blur foto KTP belum tentu aman nih yo di sana yo. Maka berhati-hatilah dalam penggunaan KTP. Banyak ini yang memang teknologi-teknologi canggih itu bisa memanfaatkan KTP kita nih, apalagi kalau tahu namanya nih kita. Semoga di sana menjadi nambah di referensi di laman rri.co.id nih ya di sana yo. Bagaimana memanfaatkan KTP dengan sangat berhati-hati, terutama foto yang di KTP belum tentu aman ya di sana kyo. Nah selamat sore nih di sana, selamat petang di 91,7 MHz, tinggal 10 menit lagi nih di melah joget gitu nih. Nanti kita akan beralih di informasi-informasi terkini ya.
1: Melah Bedangdut.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan.

Rencana kabar kita di pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, di mana peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa. Bagi generasi muda, peringatan ini juga dapat menjadi pengingat untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di tengah perkembangan teknologi dan media sosial. Bagi generasi Z yang tumbuh di tengah derasnya arus informasi digital, nilai Pancasila dinilai tetap relevan, di mana persatuan, toleransi, gotong royong, hingga menghargai perbedaan menjadi nilai yang dapat diterapkan termasuk ketika berinteraksi di ruang digital. Salah seorang mahasiswi bernama Faza mengatakan, Hari Kesaktian Pancasila tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial atau sekedar mengikuti upacara, namun harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Menurutnya, media sosial menjadi salah satu ruang penting bagi generasi muda untuk menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai Pancasila. Sebab perbedaan pendapat di media sosial seringkali dapat berkembang menjadi konflik apabila tidak disikapi dengan bijak.

Informasi selanjutnya dari sana, dari kabar kita, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kota Bengkulu menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan kepada siswa di lingkungan sekolah. Penguatan nilai kebangsaan dinilai menjadi bagian penting dalam membentuk karakter siswa sekaligus mencegah masuknya paham radikalisme di lingkungan pendidikan. Sekretaris PGRI Kota Bengkulu Mukhtar Imin mengatakan nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya disampaikan saat momentum peringatan Hari Besar Nasional. Nilai tersebut harus diterapkan dalam proses belajar mengajar dan kehidupan sehari-hari di sekolah. Menurutnya, nilai gotong royong, toleransi, menghargai perbedaan, saling menghormati dan menjaga persatuan dapat menjadi bagian dari pembentukan karakter siswa. Guru juga diharapkan tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, namun juga memberikan contoh melalui sikap dan perilaku sehari-hari di lingkungan sekolah. Demikian dari sana, informasi di kabar kita di pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan informasi selanjutnya di pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Dari sana bisa melansir informasi-informasi kekini di laman rri.co.id atau bisa mendownload di RRI Digital.

Rendo Petang, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Pro 4 FM.

Ada sana, pencernaan yang lancar adalah kunci utama untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Sistem pencernaan yang baik membantu tubuh menyerap nutrisi secara optimal dan mencegah masalah seperti sembelit, kembung, dan gangguan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Sunat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kito.
1: Hari sana Kabar Kito tepatnya pukul 18 waktu Indonesia Bagian Barat, di mana pemerintah Kota Bengkulu menyiapkan program beasiswa pendidikan tinggi yang ditargetkan dimulai berjalan 2027. Program ini akan diprioritaskan bagi anak dari keluarga kurang mampu dan generasi muda yang memiliki prestasi. Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi mengatakan program tersebut saat ini masih dibahas bersama tim anggaran pemerintah daerah. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dilakukan secara bertahap. Menurut Dedy, perhatian utama pemerintah adalah memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak-anak Kota Bengkulu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Informasi selanjutnya di sana, di Kabar Kito, pagi kembali terasa seperti biasanya di SMP Negeri 19 Kota Bengkulu. Suara langkah kaki siswa, percakapan kecil di antara teman, hingga suara guru yang menyampaikan pelajaran kembali memenuhi ruang-ruang belajar. Tidak ada lagi pembagian waktu belajar pagi dan siang, dan tidak ada lagi siswa yang harus bergantian menggunakan ruang kelas karena keterbatasan tempat. Namun, suasana normal tersebut bukanlah suatu yang datang dengan mudah. Sebelumnya, kebakaran di 24 Juli 2006 menghanguskan 6 ruang kelas, 1 ruang OSIS, dan 1 gudang sekolah. Sebanyak 192 siswa pun harus beradaptasi dengan kondisi sekolah yang kehilangan sebagian ruang belajarnya. Keterbatasan ruang membuat kegiatan belajar mengajar harus dilakukan dengan sistem 2 shift. Sebagian siswa belajar di pagi hari, sementara lainnya baru mengikuti pembelajaran di siang hari. Kini suasana tersebut perlahan kembali seperti semula setelah Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan melalui Fuel Terminal Pulau Bai menghadirkan ruang kelas darurat bagi sekolah. Demikian ada sanak informasi di Kabar Kito, nantikan di pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan ada sanak juga dapat melansir di rri.co.id ataupun bisa mendownload di RRI Digital.

Rindo Petang, Rompat RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: Prompar FM.
1: Iya, di sana dimanapun Anda berada, di Berendo petang hari Iko, tentunya kini tadi sudah berkumandang azan maghrib ya, adik sanak, dan lagu-lagu islami yang menemani adik sanak di malam hari Iko nih adik sanak. Tentunya di Barendo petang nanti masih membersamai adik sanak segala hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian barat, dan tentunya nanti sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian barat nanti kita akan kabar kita yang merupakan sajian informasi dari laman rri.co.id. Kami ucapkan selamat malam buat adik sanak segalo yang kini sedang mulai beristirahat ataupun masih dalam di aktivitas perkantorannya, dan juga sedang menuju di ataupun masih dalam perjalanan menuju ke rumah masing-masing nih adik sanak ya. Kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat buat segalonyo, dan yang sedang mengendarai tentunya wajib berhati-hati dan bisa mematuhi rambu-rambu lalu lintasnya di sana ya.
0: RRI Bengkulu, WhatsApp 0811 7816 544, mobile application RRI Digital.
2: Prompat FM, suara budaya Bengkulu.

0: Iya, 91,7 MHz di RRI Pro 4 nih, Aresanak di malam hari Iko, di Barendo petang nih, malam hari Iko. Dan tentunya Aresanak tahu, tentunya tahu ya namanya patah tulang itu seperti apa. Dan mungkin banyak yang bertanya-tanya nih Aresanak, kapan sembuhnya dan berapa lama nih kalau misalnya tangan ataupun salah satu organ tangan kita kok patah, tidak. Nah, patah tulang itu banyak jenisnya ternyata di sana kyo. Seperti patah tulang metakarpal atau tulang panjang di telapak tangan umumnya membutuhkan sekitar 6 minggu untuk sembuh. Aduh, lama banget ya. Aduh, jauh-jauh ya, amit-amit ya di sana kyo. Meski demikian, bengkak dapat bertahan beberapa bulan sehingga penyembuhan tulang tidak selalu berarti tangan langsung terasa normal. Metakarpal merupakan 5 tulang di telapak yang menghubungkan jari dengan tangan dan pergelangan. Jika patahan berada di telapak dekat pergelangan, pangkal metakarpal juga dapat menjadi bagian yang terdampak. Namun lokasi pastinya harus dipastikan melalui pemeriksaan dokter dan ronsen. Seperti dikutip dari laman Tis Hospital NHC Foundation Trust di Kamis 1 Oktober 2006. Keluhan akibat patah ringan pada pangkal metakarpal kelima dapat mulai mereda setelah 2 minggu. Panduan khusus untuk tulang penyangga kelingking tersebut menjelaskan bahwa keluhan pada tangan bisa membutuhkan 6 minggu atau lebih untuk benar-benar mereda. Aduh. Ya, Rasanak, ini referensi untuk itu segala apabila memang terdapat organ tubuh kita yang mengalami cedera nih ya, atau lebih khusus lebih spesifiknya di tulang telapak tangan ya. Mudah-mudahan kita segala hari sanak segalanya juga terhindar dari mara bahaya, amin, dan juga sehat terus. Yang namanya musibah belum tentu tidak dapat bisa kita prediksi oleh sanak yo, dan semoga kita bisa terhindar dari mara bahaya segala ya oleh sanak yo. Apapun itu segalanya saling mendoakan ya oleh sanak yo, yang positif-positif aja. Dari 91,7 MHz nih oleh sanak tentunya masih menyajikan lagu-lagu budaya Nusantara untuk adik-adik sanak segala, dan terkait dengan informasi-informasi yang memang disajikan khusus untuk adik sanak bersama saya Inga Sofi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di sana informasi di kabar kita pukul 19 waktu Indonesia bagian barat, di mana kemajuan teknologi digital memudahkan masyarakat akses informasi dan berkomunikasi lewat berbagai aplikasi daring. Sayangnya, kemudahan ini juga hadirkan konten negatif yang bisa ganggu keamanan dan kenyamanan di ruang digital. Direktur Penyidikan Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Irawati Priyanti, sebut bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Ia tegaskan regulasi tersebut ditujukan lindungi masyarakat, bukan hambat penggunaan ruang digital. Kemkomdigi dipakai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar pengawasan ruang digital. Ada juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah yang ngatur pengelolaan layanan digital. Informasi hari senang dari kabar kita, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Pemuka agama dinilai memiliki peran penting dalam menanamkan nilai Pancasila sekaligus menjaga toleransi antar umat beragama. Tokoh agama Protestan Bengkulu, Pendeta Minggu Sidila, mengatakan Hari Kesaktian Pancasila merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia karena nilai-nilai Pancasila telah teruji dalam perjalanan sejarah. Menurutnya, toleransi dan kesatuan dalam kehidupan beragama menjadi bagian penting yang harus terus dijaga. Ia menuturkan, pemuka agama memiliki tanggung jawab untuk mengajak umat memahami pentingnya hidup berdampingan dengan masyarakat yang memiliki latar belakang agama dan keyakinan berbeda. Peran tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan keagamaan serta penguatan sikap saling menghormati dalam kehidupan masyarakat. Demikian dari sana informasi kabar kita di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nantikan informasi selanjutnya 1 jam ke depan di pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang di sana tentunya bisa melansir di laman rri.co.id ataupun bisa mendownload di RRI Digital.

Ada sana, pencernaan yang lancar adalah kunci utama untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Sistem pencernaan yang baik membantu tubuh menyerap nutrisi secara optimal dan mencegah masalah seperti sembelit, kembung, dan gangguan lambung.

0: 104 FM, Suara Budaya Bengkulu.
1: Pro 4 FM,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7, Suara Budaya Bengkulu.

Arisana, kabar kita di pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, di mana Menteri Kehutanan Raja Antoni bersama Menteri Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyiapkan draft peraturan Presiden untuk pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, di mana penyusunan regulasi tersebut menjadi tindak lanjut pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para ilmuwan dan akademisi terkait pengelolaan gambut dan mangrove. Persiapan ini dilakukan dengan menggelar workshop yang melibatkan akademisi dan 22 pakar yang sebelumnya diundang ke istana. Selain itu, pembahasan juga melibatkan sejumlah ahli mangrove, organisasi masyarakat sipil, NGO, serta kementerian ataupun lembaga terkait. Menurut Menteri, workshop tersebut membahas sejumlah hal untuk menyiapkan kelembagaan BPGMN, mulai dari mandat, program, hingga struktur organisasi dan tata kerja. Masukan juga diperlukan untuk memastikan badan baru ini dapat bekerja secara efektif. Demikian ada sanak informasi kabar kita di tepatnya pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nantikan informasi satu jam ke depan nih, hari sanak di pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat nantinya di Barendo Malam. Dengan berakhirnya informasi adik informasi dari kabar kita nih hari sanak, maka berakhir pula perjumpaan kita di Barendo Petang di hari Kamis 1 Oktober 2026 nanti dilanjutkan oleh Dang siapa nih namanya nih? Dang Kamal nih, adik sanak yo, yang nanti akan membersamai adik sanak segalo di pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat di Barendo Malam. Kami pamit undur nih adik sanak, terima kasih atas ketersediaannya untuk kebersamaan kita di Barendo Petang. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa, semangat malam.

91.7 FM RRI Proper Bungkulu di sana. Selamat malam di malam Jumat hari kok di sana. Kamis malam Jumat ya, kita udah di acara Tembang Pasundan, lagu-lagu Sunda di sana. Tapi sebelum saya buka requestan, kita bakal dengarkan dulu di sana yuk. Salah satu hikayat Nusantara, drama legenda ataupun cerita rakyat. Di mana di malam hari itu di sana bakal dikoni dengan saya Donga Kamal sampai jam 12 malam pula. Iku agak ribet gua di sana. Baru datang gua kan, jadi belum panenin rasanya tenggorokan gua kan. Pokoknya jangan sampai kelewatan ada di sana. Ayo hubungi line interaktif kami di RRI Bengkulu, telepon maupun WA di sana, jangan sampai terlewat.

Tuhan, tolonglah hambamu ini. Berilah hamba kekuatan untuk bisa lepas dari Pangeran Anantakusuma. Jangan biarkan dia menyakiti hamba dan kakak hamba.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: Anteh?
1: Saya Gusti Putri.
2: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya Gusti, iya Teteh.
2: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
2: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja, mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik. Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan Teh?
2: Ah kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit Teh.
2: Wah hebat, aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
2: Tidak akan gagal, kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Endah, Endah putriku, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
0: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
0: Iya anakku, ibu dan ayahmu sudah berunding dan sepakat bahwa calon pendamping yang cocok bagimu adalah Ananta Kusuma, putra adipati dari Kadipatin Wetan. Dia pemuda baik

0: Aku takut, Ante. Bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal?
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh buat Teteh.

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...
0: Bagaimana, Teh? Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
2: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
2: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini. Biar Ananta Kusuma bisa melupakanmu.
0: Baiklah, Teteh. Saya akan pergi dari sini. Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
3: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
3: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak dan dilihatnya sinar bulan menyelimuti dan menariknya.

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

0: Pagi hari ketika hari belum begitu terang dan orang-orang di istana belum semuanya bangun, Ahwanda Jaya duduk termenung di bangku serambi depan istana, tempat ia tinggal bersama ayah dan adik perempuannya. Pikirannya melayang jauh, Ahwanda Jaya teringat akan ibunya, Ratu Pani, yang baru 7 minggu lalu meninggal dunia karena serangan jantung. Air matanya berlinang, hati kecilnya pun belum berhenti bertanya, mengapa ibunya pergi begitu cepat? Bagi Ahwanda, Ratu Pani adalah sosok ibu yang tak ada bandingannya. Ia sangat menyayangi dan mengagungkan ibunya. Ibu yang berhati mulia, tak kenal lelah untuk menjaga anak-anaknya.
1: Andaikan ibu masih ada, pagi-pagi begini adalah saat aku dan ibu berkeliling istana. Kini, siapakah gerangan yang akan menggantikanmu, ibu?
0: Ahwanda seketika tersadar dari lamunannya. Ia berusaha untuk tetap tegar. Bagaimanapun, ia harus bersyukur karena masih memiliki ayah dan adik perempuan yang bernama Remandung Nipis. Ayah Ahwanda bernama Raja Magdi, pemimpin kerajaan Tanjung Bengkulu di Pulau Sumatera. Saat Ahwanda masih mengingat-ingat almarhum ibunya, Ratu Pani, ayahnya sudah berdiri di samping bangku tempat ia duduk. Raja Magdi menghampiri anak laki-lakinya itu.
2: Ayah tahu, nak, kamu tampaknya sangat terpukul dengan kematian ibumu. Bukan kamu saja, ayah dan adikmu Remandung Nipis juga merasa kehilangan. Bahkan orang-orang di daerah Tanjung Bengkulu, mereka semua kehilangan sosok ibumu yang begitu baik.
1: Tapi kenapa Tuhan secepat itu memanggil ibu ayah?
2: Karena sudah ajalnya, nak. Kamu harus tahu, ada 3 hal yang sudah ditentukan Tuhan ketika seorang bayi masih dalam kandungan ibunya. Rezeki, jodoh, dan maut. Jadi kamu harus ikhlas akan kepergian ibumu. Jika kamu larut dalam kesedihan, kasihan adikmu Remandung Nipis. Nanti malah ia ikut larut pula. Ayah harap kamu dapat menerima kenyataan ini.
3: Benar, Kak, apa yang disampaikan ayah. Sebagai insan, kita tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Doakan saja agar almarhum ibu tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf ya, ayah. Bukan Aranda lancang dalam hal ini. Setahu Ananda, mengenai kakak Ahwanda, saat ini memang sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dan saat ini, kakak memang butuh seseorang teman untuk berbagi, sekaligus juga mendampinginya. Paling tidak, menemani mengelilingi istana setiap paginya. Bukan begitu, Kak?
1: Betul, Ayah. Maafkan Ananda yang selalu menyusahkan hati ayah. Tapi sejak ibu meninggal, Ananda benar-benar merasa kesepian, ayah.
2: Ayah mengerti kamu, Ahwanda. Tapi kamu jangan terlalu cengeng. Kamu itu laki-laki. Sabar. Ayah akan cari jalan keluarnya. Insya Allah ayah bisa.
0: Pada suatu hari, Tanjung Bengkulu kedatangan seorang pemuda gagah perkasa yang datang dari luar daerah. Anak muda itu beristirahat di rumah Atuk Gindo, seorang guru mengaji. Rumahnya tidak jauh dari istana.
4: Selamat sore, Atuk. Perkenalkan, saya anak dalam. Saya berasal dari Musirawas, sebuah daerah di sebelah utara Palembang ini. Saya sudah lama tahu tentang kemakmuran kerajaan di bawah pimpinan Raja Magedi ini. Orang Musirawas sudah mengetahui kerajaan Tanjung Bengkulu. Kami semua kagum kepada Raja Magedi yang adil, arif, dan bijaksana. Bukan hanya itu, menurut kabar, beliau juga seorang yang baik hati dan ramah pada siapapun. Sehingga tersohorlah nama Raja Magedi kemana-mana. Benarkah itu, Atu?
5: Ya, apa yang kamu sampaikan itu benar, nak. Tapi saat ini rakyat di Tanjung Bengkulu masih berduka, nak.
4: Berduka kenapa, Atu? Ada musibah apa, gerangan?
5: Ya, kami berduka atas kepergian istri Raja Magedi, Ratu Pani, selama-lamanya. Beliau meninggal beberapa minggu yang lalu karena serangan jantung. Ratu Pani itu ibu istana yang baik, ramah dan santun. Sekarang ini kami sangat merasa kehilangan sosok Ratu Pani itu.
4: Saya ikut berduka, Tuk. Semoga raja dan putra-putrinya serta semua isi istana tabah menghadapi semuanya.
0: Setelah singgah di rumah Atuk Gindo, anak dalam pun meneruskan perjalanan ke istana. Anak dalam disambut dengan ramah oleh Raja Magdi, Ahwanda Jaya dan Remandung Nipis. Entah mengapa, saat itu Ahwanda melihat ada sesuatu yang akan menjadikan kebaikan baginya dari anak muda Musirawas itu.
4: Ampun beribu ampun Baginda. Hamba sudah lancang datang ke negeri Baginda ini.
2: Berdirilah anak muda dan duduklah kamu di kursi itu. Sebenarnya apa maksud dan tujuan mengunjungi Tanjung Bengkulu ini anak muda?
4: Sembah hamba Baginda. Besar harapan hamba datang ke sini karena tertarik dengan kedamaian dan kemakmuran kampung ini. Sudah lama hamba ingin datang ke Tanjung Bengkulu ini untuk dapat bertemu dengan Baginda. Kepemimpinan Baginda tersohor harum sampai ke kampung halaman hamba di Musirawas. Di samping itu, konon kabarnya di Pulau Gelungi juga ada tempat perguruan silat. Hamba berniat untuk belajar ilmu silat, Baginda.
2: Baik anak muda, kini sudah mengerti dan paham akan tujuan kedatanganmu di sini. Oh ya, namamu anak dalam bukan?
4: Iya, nama hamba anak dalam Baginda.
2: Baik anak dalam, dilihat dari caramu, sepertinya kamu itu seorang yang tegas dan berkemauan keras.
4: Terima kasih Baginda.
2: Mendengar pernyataanmu tadi, saya sebagai raja tidak keberatan jika kamu tinggal di sini bersama anggota istana. Saya yakin anakku Ahwanda Jaya dan Remandung Nipis pasti senang menerima kehadiranmu. Atau kamu keberatan?
4: Hamba tidak keberatan Baginda. Senang sekali hamba mendengar perkataan Baginda. Hamba mengabulkan permintaan Baginda untuk tinggal di istana dan sekaligus menjadi anggota keluarga Baginda di istana ini.
0: Kini anak dalam tinggal bersama ayah angkatnya, Raja Magdi, di istana kerajaan Tanjung Bengkulu. Setiap hari dia selalu bersama dua saudaranya, Ahwanda Jaya dan Remandung Nipis. Mereka hidup rukun dan damai. Dalam keseharian, ketiga orang itu sama-sama merasakan senang dan sama-sama merasakan sedih. Raja Magdi tidak membeda-bedakan kasih sayangnya terhadap ketiga anaknya itu. Ahwanda Jaya pun kini jauh lebih bersemangat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tiap pagi, anak dalam menemani Ahwanda Jaya mengelilingi pekarangan istana sambil menikmati segarnya udara pagi. Ahwanda menceritakan segalanya pada anak dalam tentang perhatian dan kasih sayang almarhum ibunya terhadap dirinya.
1: Ya, begitulah, Kak. Biasanya ibunda yang menemani saya untuk berkeliling istana ini.
4: Sekarang ada saya bersama Bu Ahwanda.
1: Ya, itu tapi kan baru sekarang, Kak. Berminggu-minggu sejak kematian ibunda, yang saya rasakan hanya kesedihan.
4: Kamu harus kuat, Ahwanda. Tidak boleh larut dalam kesedihan seperti ini.
1: Ya, tapi memang kenyataannya seperti itu, Kak.
4: Walaupun masih hitungan hari kakak di sini, kakak melihat begitu besar kasih sayang ayahanda Magedi dan adikmu Remandung Nipis terhadap. Sebagai laki-laki, kita harus menjadi pribadi yang kuat dan kokoh. Memang kamu kehilangan ibunda, tetapi tidak berarti kehilangan semangat dan kepercayaan diri adikku.
0: Begitulah. Hari demi hari, anak dalam mendampingi dan terus berusaha mengembalikan semangat adik angkatnya itu. Begitu juga perhatian yang diberikannya pada Remandung Nipis. Ia bersikap sangat bijaksana. Anak dalam senantiasa menjaga dan melindungi adik perempuannya itu dari hal apapun. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun. 2 tahun sudah, anak dalam tinggal di istana bersama Raja Magedi dan keluarganya. Hingga anak dalam merasakan sesuatu yang harus disampaikan kepada ayah angkatnya. Petang hari, saat Raja Magedi menyendiri di halaman samping istana, anak dalam datang menghampiri ayah angkatnya itu.
6: Ampun, beribu ampun, ayah. Kalau ayah tidak berkeberatan, Ananda ingin menyampaikan sesuatu.
2: Tentang apa itu, nak? Apakah ada sesuatu yang terjadi antara kamu, Awanda dan Remandung?
6: Tidak ada, ayah. Sama sekali ini tidak ada hubungannya dengan Awanda dan Remandung.
2: Ya kalau tidak ada hubungannya dengan adik-adikmu, untuk apa toh? Apa yang ingin kau sampaikan? Katakanlah pada ayah agar semuanya bisa menjadi jelas, nak.
6: Ayah yang Ananda hormati, berat hati ini untuk mengatakan, tetapi hasrat di hati sudah lama Ananda pendam. Adapun dulunya maksud dan tujuan kedatangan Ananda dari Musirawas, selain ingin bertemu dengan Raja Magedi yaitu ayahanda sendiri, Ananda juga bertujuan untuk belajar ilmu silat dan kebatinan di negeri Tanjung Bengkulu ini. Seperti yang pernah Ananda sampaikan ketika pertama kali Ananda menginjakkan kaki di istana ini.
2: Baik, nak. Teruskan perkataanmu.
6: Baik, ayah. 2 tahun sudah Ananda tinggal bersama ayahanda. Selama itu pula, Ananda menikmati kehidupan di istana dengan ayahanda, Ahwanda Jaya dan Remandung Nipis. 2 adik yang sangat Ananda sayangi itu. Sedikitpun tidak Ananda anggap orang lain, karena sudah merasa seperti saudara kandung Ananda sendiri. Jika ayahanda mengizinkan, dalam beberapa hari ini, Ananda akan pergi ke Pulau Gelung, ya ayahanda. Kabarnya di sana ada guru silat yang sudah ternama dan sudah tidak diragukan lagi ilmu kebatinannya.
2: Baik, ayah mengabulkan permintaanmu, nak. Sebenarnya berat hati ayah melepaskanmu, mengingat keadaan adikmu Ahwanda. Tetapi tidak apa-apa, luka di hatinya sudah berangsur hilang. Begini, ayah tidak mungkin membiarkanmu hari demi hari hanya di istana saja. Padahal kamu ini seorang yang pintar, cerdas dan tangkas.
6: Terima kasih, ayah. Senang di dalam hati, sejuk di dalam tak terkira. Ananda diizinkan untuk belajar ilmu silat.
0: Anak dalam pun berangkat ke Pulau Gelungi. Di Pulau Gelungi, anak dalam belajar silat dan ilmu kebatinan penuh disiplin dan konsentrasi. Anak dalam belajar dan terus belajar karena anak dalam seorang yang gigih dan tekun. Hingga akhirnya, ia pun dapat menguasai semua ilmu silat dan ilmu kebatinan dari gurunya dalam beberapa bulan saja. Gurunya, Ambang Birah, terkagum-kagum melihat kecekatan dan kelihaian anak asuhnya itu dalam bersilat.
7: Terus terang, sebagai guru aku kagum kepadamu anak dalam. Jarang kutemukan anak asuh dalam waktu singkat sudah menguasai ilmu silat dengan piawai.
6: Terima kasih, guru.
7: Kamu telah menjadi seorang pendekar muda, anak dalam. Hari ini disaksikan oleh teman-teman persilatanmu, kamu kuangkat jadi guru muda di kelompok silat yang kupimpin ini.
6: Mohon ampun, guru. Bukan maksud hati hamba menolak menjadi guru muda, tapi hamba harus kembali ke rumah hamba. Hamba tidak bisa lama-lama meninggalkan ayah dan kedua adik hamba yang mulia, guru.
7: Kamu benar-benar anak baik dan berbakti. Kalau begitu, pulanglah. Semoga ilmu silatmu bermanfaat. Sampaikan salam dariku untuk keluargamu, anak dalam.
0: Anak dalam pun pulang ke istana, menemui ayah dan adik-adik yang sangat ia rindukan.
6: Ampun beribu ampun, ayahanda. Jika diizinkan Ananda pergi, jika dijemput Ananda datang. Kini Ananda telah kembali ke istana dengan selamat. Ananda berjanji untuk melakukan segala titah ayahanda sebagai raja di Tanjung Bengkulu ini.
2: Selamat datang kembali anakku. Selamat datang pendekar muda Tanjung Bengkulu. Ayah senang sekali melihatmu. Pulang dalam keadaan sehat begini.
1: Kami semua merindukanmu, Kak. Kami senang sekali kakak sudah kembali.
3: Janji ya, Kak. Jangan pergi lagi. Kami membutuhkan kakak. Istana ini juga butuh pendekar hebat seperti kakak.
0: Walaupun anak dalam kini sudah menjadi pendekar, ia tetap memberikan perhatian penuh kepada ayah dan dua adik angkatnya itu. Kini Ahwanda Jaya tidak lagi merasa sepi. Embun yang tergenang di sudut matanya kembali bergulir di ujung dedaunan. Dendang hati yang sedih berubah kembali menjadi nyanyian burung di pagi hari. Remandung nipis pun kembali bahagia, mendapatkan kembali perhatian dan kasih sayang dari kakak angkatnya itu. Raja Magedi tidak mau menyia-nyiakan ilmu anak dalam dalam dunia persilatan. Dengan tegas dan penuh harap, ia menyuruh anak dalam untuk membuka perguruan silat dan ilmu kebatinan. Beberapa minggu kemudian, berkat kerjasama yang baik antara Raja Magedi, anak dalam dan warga kampung, berdirilah tempat persilatan dan ilmu kebatinan yang dipimpin oleh anak dalam. Raja Magedi memberi nama perguruan silat dan ilmu kebatinan anaknya itu dengan nama Kardatalu, pendekar muda Tanjung Bengkulu. Demikianlah mini drama persembahan RRI Bengkulu dengan judul Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Sampai jumpa pada mini drama selanjutnya.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

Prompare FM. Prompe Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Nah, di sana pembayaran Kris menggunakan Kristo di sana atau Quick Response Code Indonesian Standard mulai dikenal di sejumlah lokasi parkir di Kota Bengkulu. Namun penerapannya di lapangan masih menunjukkan perbedaan karena sebagian juru parkir tetap mengandalkan pembayaran tunai, sementara lainnya mulai menerima transaksi digital. Salah seorang juru parkir di kawasan Bakso Suroto, Daeng Saputra, mengatakan pembayaran parkir di lokasi tersebut masih dilakukan secara tunai. Dia mengaku belum mengetahui dan belum menggunakan Kris untuk menerima pembayaran parkir. Daeng menilai pembayaran menggunakan Kris cukup ribet, terutama ketika kondisi parkir sedang ramai. Menurutnya pembayaran tunai lebih cepat sehingga pelayanan kepada pengguna parkir dapat dilakukan dengan lebih praktis. Info selanjutnya di sana, sejumlah karyawan RRI Bengkulu membentuk komunitas sepeda sebagai wadah untuk berolahraga setelah menjalankan aktivitas pekerjaan. Kegiatan bersepeda juga dimanfaatkan untuk melepas penat sekaligus mempererat silaturahmi antar anggota. Salah satu pendiri komunitas sepeda, Bagas, mengatakan komunitas tersebut telah berjalan sekitar 3 bulan. Pada awalnya kegiatan bersepeda cuma diikuti 1 hingga 3 orang, kemudian jumlah anggota terus bertambah. Penyiar perempuan RRI Bengkulu Iko juga mengatakan saat Iko jumlah anggota komunitas sepeda mencapai sekitar 8 orang. Para anggota berasal dari berbagai bidang pekerjaan dan memiliki kesamaan dalam hobi bersepeda. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca langsung di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan bagi di sana yang lagi ada request, jangan sampai ketinggalan, langsung aja hubungi line interaktif kami di RRI Prompe Bengkulu.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91,7 FM Rare Promo Bengkulu di sana ikon ada masuk satu requestan gue di sana dari Dongariko yang ada di Tanah Patah. Dongariko, apa kabarnya Dongariko? Semoga selalu sehat dan terus semangat ya. Walaupun hari kula jam 9 malam, tapi Dongariko masih menyempatkan hadir dan bergabung dengan kita malam hari ini di sana. Riko Tanah Patah hadir di acara Tembang Pasundan request lagu Burangrang dari Ayang Alma. Dan ada salam juga di sana untuk Ayah Puput, Amza Yusuf di Jambi, Tete Dinda di Bogor, dan Mbah Jarwo di Lampung Timur. Kasadayana bae, hatur nuhun, Dongariko. Dan ada di sana, jujur aja, bahasa Sunda saya agak terbatas di sana, jadi saya bawakan pakai bahasa Bengkulu aja. Oke, Dongariko, ditunggu aja kalau bakal saya putarkan. Dan bagi di sana yang lain lagi ada gabungan, boleh langsung aja hubungi kami di Prompe Bengkulu. Untuk nomor line interaktifnya di sana ada di nomor telepon 0736 7321994, atau melalui WA bisa juga di 0811 7816544.

0: called Beat Beat Beat Beat Beat Baby.
1: Rendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.
2: Dan di sana Iko langsung aja gitu putar karena di sana yuk lagu requestan dari Dong Ariko, Ayang Alma, dari Ayang Alma di Burangrang.

Proper FM. Prompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Di sana harga telur ayam di Pasar Panorama Bengkulu berada di kisaran Rp48.000 hingga Rp60.000 per karpetnya. Pedagang menyebut perubahan harga telur dipengaruhi kondisi permintaan dan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok lainnya.

0: Info selanjutnya di sana, pagi kembali terasa seperti biasanya di SMP Negeri 19 Kota Bengkulu. Suara langkah kaki siswa, percakapan kecil di antara kawan-kawannya hingga suara guru yang menyampaikan pelajaran kembali memenuhi ruang-ruang belajar. Tidak ada lagi pembagian waktu belajar pagi ke siang. Tidak ada lagi siswa yang harus bergantian menggunakan ruang kelas karena keterbatasan tempat. Namun suasana normal itu bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Sebelumnya kebakaran pada 24 Juli 2026 yang lalu menghanguskan 6 ruang kelas, 1 ruang OSIS dan 1 gudang sekolah. Sebanyak 192 siswa pun harus beradaptasi dengan kondisi sekolah yang kehilangan sebagian ruang belajarnya. Keterbatasan ruang juga membuat sebagian kegiatan belajar mengajar harus dilakukan dengan sistem dua shift pagi ke siang hari. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca langsung dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana request masih saya buka 1 jam lagi sampai jam 11 malam.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

91,7 FM RRI Proper Buku dari sana. Selamat malam. Di sana ngomong-ngomong tentang perkembangan teknologi kini yo. Kebanyakan dari kita pasti dikit-dikit pakai AI dah sih. Nah, oleh karena itu di sana gunggah foto ke layanan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI kok. Kini jadi kebiasaan banyak orang ya dah sih. Fotoku bisa diubah menjadi ilustrasi, diperbaiki kualitasnya, dibuat lebih profesional hingga dimodifikasi dengan berbagai gaya hanya dalam hitungan detik aja di sana. Tapi kemudahan tersebut di sana tetap memiliki resiko privasi yang perlu kita perhatikan dan juga perlu kita pertimbangkan. Foto yang diunggah ke layanan AI itu merupakan data yang berkaitan dengan seseorang, sehingga pengguna perlu mengetahui bagaimana layanan tersebut memproses dan menangani gambar yang kita berikan. Foto wajah menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan di sana dalam konteks tertentu. Gambar wajahku bisa diproses menggunakan teknologi biometrik untuk menghasilkan informasi yang memungkinkan seseorang dikenali secara unik di sana. Oleh karena itu kita harus pintar-pintar lagi dalam memanfaatkan teknologi. Tetap bersama kami di RRI 91,7 FM.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Prompar FM. Prompe Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Adesan Bupati Sulumat Edi Rahman menunjukkan komitmen serius memberantas praktik judi online di lingkungan pemerintah Kabupaten Sulumat. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga integritas, kedisiplinan, dan profesionalitas aparatur pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Sulumat melalui inspektorat dan perangkat daerah yang membidangi kepegawaian telah melakukan pendataan serta pemeriksaan terhadap seluruh ASN di lingkungan Pemkab Sulumat. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan aparatur terbebas dari aktivitas judi online. Dari hasil pendataan dan pemeriksaan, lebih dari 300 ASN terindikasi terkait aktivitas judi online. ASN yang terindikasi tersebut terdiri dari PNS, CPNS, P3K, hingga P3K Parwaktu. Temuan tersebut juga menjadi perhatian serius Bupati Teddy Rahman, dan dia juga menegaskan tidak ada pengecualian dalam penegakan disiplin dan jabatan tidak dapat menjadi alasan untuk menghindari aturan. Untuk info lengkapnya di sana bisa baca langsung di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan dari sana kabar ketiga juga menutup requestan di Bumi Pasundan malam itu di sana di lagu-lagu Sunda. Tapi siaran masih bakal tetap berlanjut sampai jam 12 malam kelak. Tetap bersama kami di RRI Proper pukul 91.7 FM.
1: Prompat FM 91.7 Suara Budaya Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Saya Kamal dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu program 4.

Selamat pagi adik senak, dimanapun adik senak berada dan dimanapun siaran ini dapat adik senak dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bangkulu, program 491.7 FM, balik lagi menyelenggarakan siaran edisi 2 Oktober 2026. Adik senak, selamat menikmati program-program sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Perdeka.

1,7 pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

yang menjadi kotor oleh tanah. Lalu pemuda itu pun bangkit, membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Ya Allah, rezekiku seret. Begitulah kita mencurahkan isi hati kita kadangkali ketika kita merasakan bahwa usaha yang telah kita lakukan itu tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan. Sehingga kita merasa rezeki kita seret. Namun kita perlu tahu bahwa rezeki itu memang bisa berupa materi, yaitu harta yang kita dapatkan. Sehingga tidak benar kalau orang mengidentikan banyaknya harta itu dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya bahwa orang banyak harta biasanya mendapatkannya dari jalan-jalan yang haram, bahwa orang banyak harta biasanya dia akan sombong, dan lain sebagainya. Karena kita mendapati bahwa ada banyak orang-orang yang mulia, namun ia juga kaya. Misalnya Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya di muka bumi ini. Yang lain pula sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau kaya. Dan juga dari kalangan wanita mulia Sayyidah Khadijah yang juga kaya. Justru dari harta mereka menjadi mulia salah satunya. Karena harta yang mereka dapatkan

dari sumber yang halal ditujukan untuk tujuan yang halal juga dan dikelola dengan cara-cara yang halal juga. Rezeki namun tidak selalu dalam bentuk materi atau harta. Rezeki bisa jadi berbentuk sesuatu yang sifatnya imateri. Contohnya, kata Nabi, rezeki teragung itu justru yang bersifat imateri, yaitu iman dan Islam. Itu adalah rezeki yang terbesar yang dimiliki oleh kita. Tidak semua orang mendapatkan iman dan Islam. Hanya orang-orang yang beruntung saja yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian rezeki yang juga lebih mulia dari harta, kata Nabi, adalah kesehatan. Karena memang dengan kesehatan, meskipun harta kita tak banyak, namun hidup kita bahagia. Namun tanpa kesehatan, meskipun kita banyak harta, kita tidak akan bahagia. Berapa banyak orang yang punya banyak uang, tapi tidak bisa menggunakan uangnya untuk membahagiakannya lantaran ia tidak sehat. Ia tidak bisa jalan kemana-mana, ia tidak bisa makan seenaknya, ia tidak bisa minum seenaknya. Rezeki juga bisa berbentuk hal-hal lain yang sifatnya bukan materi. Misalnya, istri yang solehah, suami yang baik, anak yang soleh dan solehah, semua itu adalah rezeki yang bisa membuat kita bahagia. Karena itu, rezeki tidak selalu identik dengan materi. Bahkan bisa jadi rezeki itu dalam bentuk rasa sakit, kejatuhan, kebangkrutan, dan segala bentuk bencana. Jika memang dengan itu justru kita diingatkan oleh Allah untuk kembali ke jalannya, atau dengan itu kita justru rendah hati dan menjadi hambanya yang mulia. Karena itu, para kekasih Allah, yakni para wali dan para sufi, justru khawatir kalau dalam hidupnya ia selalu diberi kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya material dan duniawi. Karena mereka khawatir Allah tidak sedang memperhatikan mereka, sehingga dibiarkan mereka hanyut dalam kenikmatan itu. Karena seringkali kita lalai kepada Allah lantaran kita mendapatkan kenikmatan. Saat gerimis, kita ingat mantan. Justru saat geluduk, baru kita ingat Allah dan beristighfar. Karena seringkali kita justru dekat kepada Allah saat kita ditimpa musibah. Karena itu musibah bisa jadi jalan rezeki kita. Karenanya mereka, para kekasih Allah itu, khawatir kalau tidak ditimpa musibah dalam keadaan yang panjang. Dan mereka berdoa, ya Allah undur ila abdik. Ya Allah, lihatlah hambamu ini. Karena orang yang semakin dekat kepada Allah, justru semakin diuji oleh Allah. Jangan kira kamu dibiarkan mengklaim beriman kepadaku, sedangkan aku tidak mengujimu dengan ujian yang bertubi-tubi. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Karena itu, musibah bisa jadi ia rezeki kita. Jika itu adalah bentuk teguran dari Allah yang menyebabkan kita insaf, dan jika itu yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana musibah yang menimpa semua nabi, di antara yang paling tersohor adalah Nabi Ayyub dengan beragam musibahnya yang justru menyebabkan Nabi Ayyub mendapatkan kemuliaan, karena musibah justru menjadi jalannya untuk selalu dekat kepada Allah. Karena itu, kata Imam Az-Zurnuji, jangan kamu anggap bahwa seretnya rezekimu itu karena sesuatu di luar dirimu, melainkan sesuatu itu karena tingkah lakumu sendiri. Sedangkan Allah itu maha memberi rezeki kepada siapapun. Jika mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang kafir, ateis, agnostik, atau apapun namanya, tetap Allah beri rezeki, apalagi kita yang beriman kepada Allah.
sehingga jika ada seretnya rezeki bisa jadi. Yang pertama adalah karena kegagalan kita memahami rezeki. Kita anggap rezeki itu hanya materi, sehingga limpahan kesehatan, limpahan iman, limpahan Islam, limpahan kebahagiaan imateri yang Allah berikan kepada kita, kita tidak hitung itu sebagai rezeki. Padahal itu satu rezeki, dan justru bisa jadi materi yang menyebabkan rezeki itu hilang. Seperti seorang petani yang begitu bahagia menjalani kegiatannya sebagai petani setiap hari dengan segala kebutuhan materi yang tercukupi hanya sekedar pas-pasan, kemudian hilang begitu saja kebahagiaan itu saat seorang raja memberikan hadiah kepada petani itu dengan berkata, ini hadiah 100 dirham. Padahal isinya hanya 99 dirham, dan ketika ia hitung 99 dirham, dia kemudian bingung, yang 1 dirham kemana? Dan itu justru yang menyebabkan ia tidak bahagia. Padahal sebelumnya, ketika dia tidak memiliki 99 dirham, dia bahagia. Tapi ketika diberi 99 dirham, dia hilang kebahagiaannya karena berpikir kemana 1 dirham yang hilang. Karena itu, salah satu pintu masuknya rezeki, kata Allah di dalam Al-Quran itu adalah rasa syukur. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat An-Najm ayat 39, adalah hasil usaha kita. Bisa jadi rezeki tidak datang kepada kita dan terasa serat karena usaha yang kita lakukan belum maksimal. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 31, adalah anak kita. Maka lahirnya anak itu adalah sumber rezeki yang lain. Karena setiap anak telah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Sumber yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 245 adalah sedekah. Karena dengan bersedekah artinya kita telah berkata kepada Allah bahwa jadikan kami sebagai perantara untukmu menurunkan rezeki kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Karena itu sedekah, dia adalah sumber rezeki. Dan siapa yang rajin bersedekah, berarti dia rajin menjadi mitra Allah untuk membagikan rezeki kepada orang lain, sehingga Allah pasti cukupi rezekinya. Dan siapa yang bersedekah, dia dicintai oleh orang di sekitarnya, sehingga orang yang ada di sekitarnya selalu membantu dia ketika dia sedang kesusahan. Dalam surat An-Nur ayat 32, pintu rezeki yang kelima adalah menikah. Karena dengan menikah artinya dua orang dengan dua rezeki yang berbeda disatukan. Dan dalam surat Hud ayat ke-6, Allah katakan rezeki itu ada yang sudah dijamin oleh Allah. Mau usaha ataupun tidak usaha, rezeki itu ada. Sebagaimana seorang bayi yang meskipun dia diam saja di dalam perut ibunya selama 9 bulan, ia tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Dan ini juga sekaligus motivasi bagi kita. Bahwa jika saat menjadi bayi di dalam perut ibumu saja, Allah menjamin rezekimu, apalagi saat engkau berada di luar perut ibumu, kamu bisa berusaha semaksimal mungkin, maka jangan khawatir dengan rezekimu. Dan yang ketujuh, kata Allah, sumber rezeki adalah istighfar. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Nuh ayat 10-12. Karena dengan istighfar, kita memohon ampun kepada Allah, dan ampunan itu kemudian menjadi pintu terbukanya rezeki. Karena seorang yang mendekatkan diri kepada Allah, ia akan mendapatkan tambahan rezeki karena kedekatannya dengan Allah. Dan yang kedelapan, dalam surat At-Talaq ayat ketiga, Allah katakan rezeki itu bisa jadi datang dari tempat yang tidak terduga-duga. Berapa banyak orang yang mencari jodoh ke belahan pulau manapun di Indonesia, tapi justru mendapatkan jodohnya yang tidak jauh dari rumahnya, atau tetangganya sendiri, atau saudaranya sendiri. Berapa banyak orang yang mencari rezeki kemana-mana, tapi justru ia dapati kesuksesan tidak jauh dari sekitarnya. Dan jika rezekimu seret, kata seorang ulama, yakni Imam Muhammad bin Abdurrahman
Al-Khusaibi, ia pasti dari tingkah lakumu sendiri. Yang pertama, bisa jadi karena kamu mencaci rahmat Allah berupa hujan, angin, dan rahmat-rahmat yang Allah berikan kepadamu. Maka kita diajarkan oleh Nabi, ketika hujan turun, angin datang, jangan kau hujan, karena itu adalah rahmat dari Allah. Dan yang kedua, mengutip apa yang disampaikan dalam riwayat Imam Ibn Abbas, bisa jadi rezekimu serak karena kamu menolak untuk berbagi hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, seperti air, pangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena itu berbagilah. Karena berbagi justru menjadi sebab rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kata beliau, bisa jadi rezeki itu tidak sampai kepadamu dan seret karena kamu terlalu banyak tidur, terlalu banyak leha-leha dan minim usaha. Dan yang keempat, bisa jadi lantaran kamu zalim kepada orang lain, sehingga Allah murka kepadamu dan Allah boikot rezekimu. Dan yang kelima, bisa jadi karena zina dan maksiat yang kau lakukan. Kemudian selanjutnya, yang keenam, bisa jadi karena kamu curang dalam jual beli. Kamu mengira dengan curang dalam jual beli itu akan menambah pundi-pundi materimu, tapi kamu lupa bahwa itu akan mengurangi pundi-pundi rezekimu. Bisa jadi hartamu bertambah, tapi kebahagiaanmu jauh berkurang. Dan yang ketujuh, karena khianat kepada orang lain. Mungkin kamu berpikir dengan mengkhianati orang lain dalam satu proyek, sehingga kamu mendapatkan besar limpahan proyek itu mendapat membuatmu mendapatkan rezeki yang banyak. Padahal itu hanya mendapatkan harta yang banyak bisa jadi, tapi bukan rezeki yang banyak. Dan yang terakhir, kedelapan, rakus. Rakus dalam logika manusia, mungkin itu akan membuat hartamu bertambah. Tapi dalam logika Allah dan Rasulnya, rakus justru membuat rezekimu hilang, meskipun hartamu banyak. Karena itu, Islam mengajarkan kepada kita bahwa rezeki memang bisa jadi harta. Tapi rezeki utamanya, ia bukan harta. Tapi ia adalah sesuatu yang sifatnya pemberian dari Allah, yang akan membuat kita damai, akan membuat kita bahagia, akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka apapun yang membuat kita damai, bahagia, dan semakin dekat kepada Allah, itu adalah rezeki yang harus kita syukuri, yang harus kita sadari, sehingga kita tidak lalai. Ketika Allah berikan rezeki dalam bentuk kebahagiaan dan kedekatan kepada Allah, kita tidak lalai dengan berkata, kok rezeki kita serat. Maka jangan pernah sama dengankan rezeki dengan harta, agar kita tidak lalai kepada Allah, yang justru itu menjadi penyebab seretnya rezeki kita.

pencerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki, sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kito.
1: Di sana pameran parkir menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS mulai dikenal di sejumlah lokasi parkir di Kota Bengkulu. Namun penerapannya di lapangan masih menunjukkan perbedaan karena sebagian juru parkir tetap mengandalkan pembayaran tunai, sementara lainnya mulai menerima transaksi digital. Salah seorang juru parkir di kawasan Bakso Suroto, Daeng Saputra, mengatakan pembayaran parkir di lokasi tersebut masih dilakukan secara tunai. Ia mengaku belum mengetahui dan belum menggunakan QRIS untuk menerima pembayaran. Daeng menilai pembayaran menggunakan QRIS cukup ribet, terutama ketika kondisi parkir sedang ramai. Menurutnya, pembayaran tunai lebih cepat sehingga pelayanan kepada pengguna parkir dapat dilakukan dengan lebih praktis. Kabar berikutnya, di sana sebanyak 400 peserta mengikuti festival IPA 3 atau Vespa 3 yang digelar Fakultas Tarbiyah dan Tadris atau FTT UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu di Gedung Serbaguna UIN Fas Bengkulu Kamis 1 Oktober. Peserta berasal dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, mahasiswa hingga guru dan dosen. Dekan FTT UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu Dr. Kairiyah membuka langsung kegiatan tersebut. Vespa 3 menjadi wadah bagi peserta untuk mengikuti kompetisi sekaligus mengembangkan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan alam. Kairiyah mengatakan Vespa 3 tidak hanya berorientasi pada hasil perlombaan menurutnya. Kegiatan tersebut juga memberikan ruang bagi peserta untuk mengasah kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta minat terhadap ilmu pengetahuan. Keberagaman peserta membuat Vespa 3 tidak hanya mempertemukan peserta dalam kompetisi, tetapi juga memperluas interaksi antar lembaga pendidikan. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 6 waktu di Sawara tadi sana, info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.

Selamat pagi, adik sana. Selamat hari Jumat di awal bulan. Weh, sadu kan? Jangan malah di sana tetap temenin sama Bagas ya. Di Perindo pagi sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Ada senak sayur sawi merupakan salah satu sayuran hijau yang cukup populer di Indonesia, terutama dalam masakan seperti mie ayam, bakso, tumisan, dan sup. Sayuran ini tidak hanya lezat dan mudah diolah, tetapi juga menyimpan berbagai manfaat kesehatan yang penting bagi tubuh. Berikut manfaat sayur sawi untuk kesehatan kita, ada senak. Yang pertama, kaya akan nutrisi. Sawi mengandung berbagai vitamin dan mineral penting seperti vitamin A, vitamin C, dan juga vitamin K serta kalsium, zat besi, dan folat. Lalu yang kedua, di sana meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin C dalam sawi membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan merangsang produksi sel darah putih.

0: Ini membuat tubuh lebih tahan terhadap infeksi dan penyakit, terutama flu dan batuk. Yang ketiga, menjaga kesehatan mata. Sawi mengandung beta karoten, yaitu zat antioksidan yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A sangat penting untuk menjaga kesehatan mata dan mencegah penyakit seperti rabun senja atau degenerasi makula. Yang keempat, menurunkan resiko penyakit jantung. Serat, antioksidan, dan senyawa fitokimia dalam sawi dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah dan mengurangi resiko penyakit jantung. Selain itu, vitamin K yang tinggi juga berperan dalam menjaga kesehatan pembuluh darah. Yang kelima, baik untuk pencernaan. Sawi mengandung serat yang cukup tinggi sehingga membantu melancarkan sistem pencernaan, mencegah sembelit, dan juga menjaga kesehatan. Yang keenam, menjaga kesehatan tulang. Kalsium dan vitamin K dalam sawi sangat penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tulang. Konsumsi sayur sawi secara rutin dapat membantu mencegah osteoporosis di usia lanjut. Yang ketujuh, membantu detoksifikasi tubuh. Kandungan antioksidan dan serat dalam sawi mendukung proses detoksifikasi alami tubuh. Ini membantu tubuh membuang racun dan zat-zat berbahaya melalui sistem pencernaan dan hati. Bila di sana butuh info lebih lengkap, bisa baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Prompar FM

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: sana harga telur ayam di pasar Panorama Bengkulu berada di kisaran 48.000 hingga 60.000 per karpetnya. Pedagang menyebut perubahan harga telur dipengaruhi kondisi permintaan dan kenaikan harga di sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Salah seorang pedagang telur, Rofil, mengatakan harga telur saat ini bervariasi tergantung ukuran. Harga telur berada di kisaran Rp48.000, Rp50.000 hingga Rp55.000 per karpetnya. Menurut Rofil, tingginya kebutuhan telur untuk program MBK dapat membuat harga telur mengalami kenaikan. Namun jumlah pembelian masyarakat saat ini menurutnya masih relatif sama meskipun kondisi pasar sangat sepi. Kabar berikutnya di sana, Bupati Seluma Teddy Rahman menunjukkan komitmen serius memberantas praktik judi online di lingkungan Pemkab Seluma. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga integritas, kedisiplinan, dan profesionalitas aparatur pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Seluma melalui Inspektur dan perangkat daerah yang membidangi kepegawaian telah melakukan pendataan serta pemeriksaan terhadap seluruh ASN di lingkungan Pemkab Seluma. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan aparatur terbebas dari aktivitas judi online. Dari hasil pendataan dan pemeriksaan, lebih dari 300 ASN terindikasi terkait aktivitas judi online. ASN yang terindikasi tersebut terdiri atas PNS, CPNS, P3K hingga P3K paruh waktu. Sebagai tahap awal, ASN yang terindikasi akan dipanggil dan diberikan peringatan sebagai bentuk pembinaan. Namun, Bupati menegaskan peringatan tersebut harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh diabaikan. Bupati tadi menekankan pemberantasan judi online merupakan bagian dari komitmen membangun aparatur yang berintegritas, disiplin, dan bertanggung jawab. ASN juga diminta mampu menjaga diri keluarga serta nama baik institusi pemerintahan dari dampak buruk judi online. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 7 waktu di Jawa Barat, di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.